0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat Brahma Suara, beberapa waktu ini gitu ya sob, di media sosial, pemberitaan televisi begitu ya, dimanapun ini lagi mengabarkan ada perempuan yang hilang selama 3 tahun dan tiba-tiba ditemukan dengan kondisi yang memprihatinkan. Untuk informasinya sih, katanya beliau ini itu disekap dan juga dianiaya oleh sang kekasihnya, dan juga kondisinya itu sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan sekarang masih dalam perawatan yang sangat-sangat harus diperhatikan begitu sama teman suara ya. Kadang kita kan kayak mikir 3 tahun kok kenapa enggak kabur gitu ya sob ya. Kenapa 3 tahun ini juga kok diem aja, apakah enggak telepon dan lain sebagainya begitu sama teman suara ya. Kadang memang kamu pernah enggak sih dengar istilah traumatic bonding? Nah, ini mungkin banyak juga ya yang nanya kenapa korban penyekapan itu gak kabur padahal mungkin ya ada kesempatan gitu. Jawabannya memang bukan karena mereka itu mau, tapi karena mereka terjebak dalam siklus manipulasi sob. Karena pelaku tuh biasanya kasih kekerasan, lalu setelah itu minta maaf atau juga abis itu ngasih perhatian lebih ya. Dan ini bikin otak korban tuh bingung dan perlahan-lahan ketergantungan sama si pelaku ini. Dan ini juga bukan soal lemahnya korban, tapi murni manipulasi sistematis yang menghancurkan logika. Nanti aku bakalan infoin juga ya bagaimana kronologinya juga sobat Remusara. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rumah Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rumah Suara. Nah, ini kita masih ngobrolin soal pelaku penyekapan wanita selama 3 tahun. Dan juga ini sekarang korbannya juga lagi dirawat dan sedang menjalani perawatan yang cukup intensif, Sobat Rumah Suara. Jadi korbannya itu perempuan. Ini misalnya YTR, usianya tuh 29 tahun. Dan jadi korban kasus penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya sendiri bahkan. Jadi korban ini tuh berasal dari Bandung ya Sob. Dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sekarang juga masih dalam kondisi yang kritis dan juga penuh luka gitu ya. Jadi YTR atau si korban ini dia tuh hilang selama 3 tahun ya. Dan ditemukan kayak udah ngerasa kesakitan gitu loh di dalam kamar kos yang disewa pelaku di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung gitu. Nah, si kakak korban ini ya, itu membongkar motif yang dilakukan si pelaku bahkan hingga ya adiknya tuh dianiaya oleh pelaku ini. Kakaknya ini itu bilang kalau awalnya sebenarnya adiknya atau si korban ini tuh ya udah baik-baik aja gitu ya, sampai akhirnya seluruh harta serta asetnya itu habis. Ya dihabiskan oleh kekasihnya sendiri. Nah, kemudian pelaku ini Sob itu mulai melakukan penyiksaan terhadap korban mulai dari pemukulan dengan tangan hingga pemukulan menggunakan barang-barang yang tajam atau barang-barang yang tumpul begitu Sobat Rame Suara. Dan di kesempatan yang berbeda si kakak ini ya, kakak ipar korban ini juga bilang kalau berbagai aset milik korban satu persatu itu mulai lenyap ya, mulai dari kendaraan pribadi, perangkat elektronik, tabungan, hingga fasilitas keuangan atas nama korban itu dimanfaatkan tanpa izin. Wah. Jadi gak habis pikir ya, bahkan saat ditemuin oleh keluarga nih Sob ya, kondisi luka dari korban ini cukup parah, terutama di bagian kepala yang mengalami infeksi yang cukup serius kayak gitu. Dan korban ini juga keluarga korban ya telah melaporkan kasus ini dengan dugaan penyekapan dan penganiayaan ke Polda Jawa Barat pada 12 Juni kemarin seperti itu. Dan juga pihak kepolisian ini menduga korban menjadi sasaran penganiayaan oleh seorang pria yang diduga kekasihnya tersebut seperti itu saudara-saudara. Kadang kita tuh kayak mikir ya, itu kekasihnya loh, di mana orang yang dikasihi, orang yang disayangi kok tega gitu loh. Kok tega, kok apa ya? Apa sih yang sebenarnya di pikirannya gitu loh ya Sobat Rame Suara. Dan kita bakalan ngebahas juga soal ya sebenarnya hal-hal seperti ini, penyekapan dan juga kekerasan di Indonesia itu seperti apa sih Sob. Soalnya kayaknya pemberitaan seperti ini tuh gak cuma sekali, bahkan juga berkali-kali. Dan ya kita semua pasti mengharap kalau misalnya ada pemberitaan kayak gini, doanya apa? Cukup berhenti saja di situ saja, semoga nggak ada korban-korban lain gitu ya. Dan juga stay tune aja Sobat Rame Suara ya, barengan sama Nanda. Kamu kalau misalnya mau gabung boleh banget ya, tungguin gabungannya Sob, tentunya di WhatsApp di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama Nanda, sobat Promes Suara ya, di pagi hari ini. Dan terkait dengan pemberitaan cewek yang hilang selama 3 tahun tiba-tiba ditemukan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dari itu adalah akibat dari ulah kekasihnya, sobat ya. Dan mungkin bertanya-tanya kayak kenapa sih, padahal itu kan kekasihnya sendiri gitu ya, kenapa kok tega gitu ya, kenapa sih ada orang yang sampai hati menyekap orang lain gitu. Nah, kalau dalam kriminologi nih sob, ini tuh disebut dengan coercive control. Jadi pelaku itu bukan cuma mau menyekap fisik, tapi juga mau menguasai setiap aspek hidup korbannya. Nah, mulai dari melarang komunikasi dengan keluarga sampai mengatur cara berpakaian. Karena bagi mereka pelaku ini sob ya, korban itu bukan manusia tapi objek yang harus dikontrol gitu. Kalau ada orang di sekitar kita yang sikapnya posesifnya udah ke tahap melarang hubungan dengan siapapun, itu red flag besar sobat Rame Suara. Jadi kamu harus harus aware gitu loh, harus tahu gitu ya. Ada juga tuh yang namanya the mask of sanity. Jadi banyak pelaku kejahatan penyekapan itu terlihat seperti orang yang sangat normal, sopan, bahkan mungkin ya rajin aktif di kegiatan warga. Jadi mereka tuh seakan-akan ya udahlah pakai topeng keramahan supaya tetangga tuh nggak curiga gitu. Itulah kenapa kita nggak bisa menilai seseorang sobat cuma dari permukaannya aja. Kadang pelaku justru orang yang paling nggak kita sangka-sangka. Contohnya kayak kasus

melaporkan laporan tentang keganjelan di rumah tetangga hanya karena merasa nggak enak ya, Sobat Ramai Suara. Dan juga ya lagi-lagi ya, doanya adalah semoga kasus ini tuh berakhir dengan setimpal lah pokoknya, dan gak ada lagi lah ya Sobat Ramai Suara. Dan semoga korban juga segera pulih dan juga dilancarkan lah untuk pengobatannya gitu. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku Sob, nanti kita bakalan juga ngobrol barengan sama pihak medis juga, bagaimana dengan aspek psikologis ya korban penyekapan. Dan ya, kita bakal ngobrol, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Kamu juga boleh banget untuk ikutan polling di Instagram atau bahkan lewat WhatsApp juga boleh. Menurut kamu Sobat, apa sih yang bikin lingkungan kita itu aman? Warga yang peduli, banyak CCTV, atau adanya siskambling yang rutin? Aku tungguin joinan kamu lewat WA di 081-2302-1039.

0: syarat sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesuara.
2: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 FM.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
1: 103,9 Prameswara FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
11: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di

0: Prama Suara.
1: News and information. Prama Suara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Kita cek rutenya sekarang, Sobat Prames Suara, ya, di jam 7:30 lebih ini, Sob. Kalau kita lihat di pertigaan Turi, ya. Nah, ini jalan rayanya rame, Sobat Prames Suara, tapi nggak sampai yang padat gitu, enggak. Jadi, masih aman banget, ya, Sob. Mulai dari arah Lamongan ke Pucuk atau bahkan arah sebaliknya, seperti itu. Oke, dan wah, ini warungnya rame banget ya, Sobat Prames Suara. Ya, kayaknya orang-orang kalau mau berangkat kerja melipir dulu gitu ya, isi amunisi ibaratnya tuh kayak gitu. Nah, ini kalau di Simpang 3 Telon Pucuk ya, Sobat Prames Suara, terpantaunya lagi rame banget juga, tapi lancar, gak ada kepadatan kayak kemarin tuh kan sampai macet ya, Sob, ya, sampai siang lagi macetnya itu. Tapi sekarang ini masih kondusif, jadi aman-aman aja kayak gitu. Nah, kalau kita lihat juga di Simpang Tugu Ingkang Babat, Sobat Prames Suara, ya, biasanya pada rame banget truk gitu ya, tapi sekarang ini lagi lancar banget malahan ya. Ini mulai dari arah mau ke Jombang, Sobat, mau arah ke Bojonegoro atau bahkan sebaliknya. Jadi secara overallnya lagi lancar banget ya. Jadi kamu yang mau beraktivitas mau OTW ke Bojonegoro atau Jombang, aman, Sobat. Oke. Okay. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rebesara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rebesara masih bersama Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah sobat ya, jadi pernah kepikiran gak punya safe word atau tanda rahasia sama tetangga dekat? Jadi kalau kita tuh curiga ada tindakan kekerasan, jadi gak langsung konfrontasi ke pelaku gitu ya, karena itu malah bisa membahayakan korban gitu. Jadi bisa melakukanlah dengan pendekatan non-intrusif, tanya kabar, tawarkan bantuan, atau mungkin sekedar ketuk pintu untuk memecah isolasi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah memastikan korban tahu kalau mereka punya akses untuk minta tolong ke luar, kayak gitu. Jadi kasus penyekapan di Bandung yang selama 3 tahun itu benar-benar di luar nalar sobat. Karena secara psikologis ya, isolasi yang terlalu lama atau sensory deprivation bisa membuat fungsi kognitif seseorang itu menurun drastis. Jadi korban itu jadi kehilangan identitas diri, dan itulah kenapa saat mereka akhirnya diselamatkan ya, mereka tuh butuh waktu lama banget buat bisa kembali hidup seperti biasa. Ya, kejahatan kayak gini tuh sebenarnya bukan cuma melukai kulit ya, tapi mematikan mental seseorang. Balik lagi di peran RT RW. Kadang kita tuh sibuk banget ngurusin urusan administrasi ya, padahal fungsi RT RW yang paling utama ya, salah satunya menjaga kesehatan sosial warga. Jadi PRT, PRW ini kan adalah orang pertama yang harus tahu ya, kalau ada warga baru atau penghuni rumah yang tertutup. Jadi ya jangan sampailah dibiarin ada penghuni yang hilang dari database sosial gitu. Pendataan rutin itu juga bukan cuma soal formalitas ya sobat ya, karena itu alat pencegahan kejahatan gitu. Jadi ya penyelamatan fisik itu memang langkah awal sobat, tapi setelah keluar dari penyekapan, korban ini juga masuk ke fase trauma healing yang panjang. Jadi mereka mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD yang berat. Jadi ya tugas kita bukan cuma saat kejadian, tapi juga dukungan moral setelahnya seperti itu ya. Ya semoga untuk teman-teman di lingkungannya dan juga untuk keluarganya begitu ya, bisa ya supportif lah untuk membantu kesehatan korban seperti itu. Untuk informasi lainnya masih berasal sama aku, jadi stay tune aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ramesara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Ramesara masih bareng sama Nanda, sobat, di pagi hari ini. Dan ngobrolin juga tadi kita soal korban, begitu ya, yang tidak 3 tahun disekap oleh kekasihnya, begitu ya. Dan di pagi hari ini Nanda juga bakalan terhubung barengan sama dokter Nadia, begitu ya, bagaimana dari sisi medis ya, apa dampak fisik gitu ya yang paling cepat terasa gitu ya saat penyekapan dalam waktu yang lama, begitu ya sobat Rame Suara. Dan juga ya konsultasi dulu lah kalau misalnya nanti di apa namanya naudzubillahnya ya ada kondisi yang serupa, begitu sobat Rame Suara, apa yang kita sebagai tetangga apa yang dia harus dilakukan kayak gitu. Nah, untuk kamu juga sobat Rame Suara yang mungkin mau bergabung ya, mau join juga bisa, boleh banget barengan sama aku Nanda sobat ya. Dan juga, nah ini masih menghubungkan ya. Okay. Halo Dr. Nadia.
2: Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Iya, dengar dokter aman, tapi sedikit pelan. Okay. Tapi aman kok.
2: Oke.
1: Dokter, okay. Gimana kabarnya dokter?
2: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya dokter ya. Nah, ini dokter, tadi kan kita ngobrolin di Prime Suara tuh ngobrolin soal kebelakangan ini kan kejadian soal korban dokter ya, perempuan.
2: Ha-ha.
1: Yang dilakukan penyekapan oleh kekasihnya sendiri dokter selama 3 tahun.
2: Iya.
1: Nah, itu dokter. Nah, dok, kalau misalnya saat seseorang disekap dalam waktu yang lama ya, secara medis apa aja sih dok dampak fisik yang paling cepat terlihat atau muncul gitu pada tubuh dokter?
2: Oke. Jadi kalau perkara apa-apa yang bisa terlihat dari tubuh itu sebenarnya tergantung juga sih, tergantung berapa lamanya juga proses penyekapan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya secara garis besarnya dampak yang paling terlihat adalah satu, penurunan berat badan. Kenapa kok bisa penurunan berat badan? Karena kan ya belum tentu dapat asupan gizi yang baik gitu selama proses penyekapan, bahkan cenderungnya adalah tidak mendapatkan gizi seperti itu. Kayak gitu. Okay. Pun kalaupun dapat gizi pun kan belum tentu dia akan memakannya, kayak gitulah.
1: Iya, benar.
2: Kayak gitu. Tapi kalau itu juga hal yang
1: iya, dokter lanjut.
2: Selain itu juga hal-hal terkait dehidrasi, misal kayak mulut kering, kulit kering, dan lain sebagainya, kayak gitu. Halo, okay.
1: Halo,
2: suara aku kedengeran nggak?
1: Dengar dokter aman kok. Tapi apakah ada tanda-tanda klinisnya dokter? Ya, halo. Halo dokter.
2: Iya. Halo, putus-putus ya mbak?
1: Nggak, aman dokter. Mungkin suara saya mungkin yang putus-putus.
2: Halo.
1: Halo, iya, nah ini kayaknya sinyal aku sobat Rame Suara.
2: Oke.
1: Gimana, aman ya dok ya?
2: Oke, sebentar.
1: Oke.
2: Halo.
1: Oke, halo. Gimana dokter?
2: Oke.
1: Oke ya.
2: Nyambung kata-kata ya. Oke.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin soal tanda-tanda klinis dokter yang bisa dilihat oleh orang awam ya, misalnya, apakah ada perubahan pada mungkin cara bicara, gestur tubuh, atau mungkin kondisi fisik saat korban itu akhirnya ya berinteraksi dengan dunia luar dokter?
2: Kalau terkait perubahan fisik setelah berinteraksi pasti akan ada, karena satu, otomatis daya percaya dirinya akan jauh berkurang. Karena apa? Karena kan dia sudah lama terisolasi ya. Banyak hal yang penyesuaian diri, tubuh maupun psikisnya juga riset ulang seperti itu, sehingga jelas akan terjadi perubahan kayak gitu. Bagaimana tutur katanya yang awalnya sebenarnya walaupun memang ya tergantung dari kepribadian masing-masing, tapi tetap aja kepribadian apapun yang dia miliki ketika sudah berada pada fase yang mengancam, sebelumnya mengancam, lalu saat ini dalam tanda kutip di situasi yang aman, tapi badannya atau dirinya tidak merasa aman. Nah, hal ini akan terpancarkan dari tutur bicaranya, lalu matanya, dan lain sebagainya, dan gerak-gerik gestur tubuhnya seperti itu.
1: Banyak korban penyekapan tuh terlihatnya kayak kurus banget ya dokter ya. Kayak mungkin tadi dokter Nadia juga sempat menyinggung gitu ya. Bahkan tampak kekurangan yang namanya nutrisi. Nah, seberapa cepat sih dok efek malnutrisi ini tuh ngerusak kesehatan organ tubuh dalam kurun waktu yang mungkin hitungannya tuh bulan atau bahkan tahun gitu dokter?
2: Bulan-bulan sih mbak, bulan itu sangat bisa banget. Dalam 3-6 bulan itu sudah mulai terjadi penyusutan. Bisa sampai 10 kilogram berat badannya sudah turun, kayak gitu tuh sangat bisa, kayak gitu. Apalagi dengan nutrisi yang tidak mencukupi sama sekali, belum lagi dengan stresor yang didapatkan, gitu.
1: Bulan itu berarti udah kelihat ya dok ya?
2: Sudah terlihat.
1: Itu 3 tahun dokter, wah gak bisa bayangin sih.
2: Ya makanya itu 3 tahun tuh, Masya Allah ya Allah.
1: Iya. Kalau sebagai tenaga medis dokter mungkin pernah atau sering bertemu pasien yang punya latar belakang yang berbeda dok. Apakah ada perilaku khas ya dari pasien yang mungkin sedang dalam tekanan gitu ya, yang mungkin bisa dideteksi saat pemeriksaan rutin dokter?
2: Gini, jadi tergantung masing-masing orang ya, tetap tergantung masing-masing orang sesuai tadi pertanyaannya juga. Ada beberapa orang yang tidak mengizinkan dirinya tampil, atau bahkan dia harus ada pendampingnya baru dia bisa tampil, atau bahkan hanya berbicara saja di ruang tertutup pun harus ada pendampingnya, kayak gitu. Nah, selain itu juga ketika pendampingnya pun tuh ikut apa ya, menjawab apa yang ditanyakan oleh yang bertanya kayak atau yang wawancara kayak gitu. Nah, itu berarti kan butuh bantuan nih pasien ini atau orang yang post terisolasi ini, seperti itu. Selain itu juga jelas dengan kondisi di mana dia tidak merasa aman di situasi yang sebenarnya aman tersebut, dia merasa ketakutan, kayak gitu. Dan ketakutannya itu bukan hanya terpancar dari kata-katanya saja, tapi dari gestur tubuhnya, mimik mukanya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan bisa jadi dari segala ceritanya itu juga tidak runtut, kayak gitu. Karena ada mungkin misleading atau misinformasi dari apa yang dia dapatkan, karena ya itu trauma yang terlalu berat, seperti itu.
1: Oke, mungkin kayak gugup gitu ya dokter ya, terbata-bata
2: ya, ya gitu. Cemas, terbata-bata.
1: Nah, kalau kaitannya dengan trauma psikis dokter yang dialami oleh korban, nah ini apakah juga ada kaitannya dengan penurunan sistem imun tubuh mereka dok?
2: Ya, kalau sistem imun tubuh sangat pasti ya. Karena apa, kita yang normally gini aja itu kan selalu menggadang-gadang hidup sehat dengan menghindari stresor, salah satunya apalagi dengan stresor yang bertubi-tubi bahkan 3 tahun dengan kondisi fisik yang juga diberikan stresor yang Masya Allah, tabarakallah, kayak gitu ya. Itu akan sangat membuat sistem imun jadi turun, seperti itu. Nah, badan ketika respon imun turun, ada infeksi di sekitarnya, jamur, virus maupun bakteri, dia akan merasa tidak aktif gitu, dan gampang sekali tiba-tiba langsung ngedrop badannya, seperti itu. Dan ini akan membahayakan, karena bukan hanya badannya aja, dari peredaran darahnya aja yang terkena, tapi juga sistemik-sistemik itu apa, bisa jantung, terus ginjal, hati, bahkan otaknya juga bisa terkena, kayak gitu. Selain itu, kalaupun ada luka-luka ya, itu penyembuhan luka pun juga akan terhambat, kayak gitu ya, karena balik lagi sistem imunnya tadi yang menurun, seperti itu. Dan belum lagi nanti di dalam-dalamnya ya, organ-organ seperti hati, atau liver, atau jantungnya, atau mungkin ginjalnya, kayak itu. Bisa jadi memang ada kerusakan dalam tanda kutip yang mikro, tapi yang akhirnya jadi makro, seperti itu. Karena jangka waktu yang lama itu.
1: Oke. Kalau dilihat dari kasus ini ya dokter ya, itu kayak benar-benar ya ampun, dari mukanya, dari kepalanya, kaki, ya sekujur tubuh itu sangat-sangat memprihatinkan dokter ya.
2: Itu
1: kayaknya itu cukup, apakah cukup lama dokter untuk proses pemulihannya, apakah juga butuh waktu bertahun-tahun juga gitu? Nah, kira-kira.
2: iya. Itu lumayan akan sangat lama karena dalam waktu 3 tahun kondisinya seperti itu kan sangat lama dan butuh support system yang sangat amat besar dan konsisten kayak gitu. Karena kan balik lagi ketakutan, hal yang terbesar yang ditakutkan dari kondisi traumatis ini bisa sampai ke PTSD, bisa sampai juga pada percobaan untuk bunuh diri. Nah, ini yang bahaya, kayak itu.
1: Oke, berarti nggak hanya fisiknya saja yang disehatkan, tapi juga dari psikisnya juga, begitu ya dokter ya. Mentalnya tuh yang paling utama juga, gitu ya dokter ya.
2: Iya.
1: Oke, dokter Nadia, terima kasih banget udah menyempatkan waktunya di pagi hari ini buat ngobrol singkat ya terkait dengan isu yang sekarang ini lagi banyak banget dibicarakan di media sosial atau bahkan di media manapun. Dokter, sehat selalu ya dokter ya.
2: Amin, amin. Terima kasih.
1: Oke, selamat kembali bertugas mungkin dokter ya. Kita ketemu lagi mungkin di next time gitu ya. Oh iya, sekarang ini kan bincang sehat. Mungkin tadi juga bakalan ketemu sama dokter umum RSML atau mungkin dokter Nadia nanti yang bergabung begitu ya.
2: Oh, hari ini bukan jadwal aku. Hari ini aku visit dulu.
1: Terima kasih ya dokter Nadia
2: next
1: ya.
2: Oke.
1: Okay? Oke. Okay. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay, so tuh tadi jadi benar-benar ya doanya adalah semoga pelaku itu bisa dihukum dengan setimpal. Informasi berikutnya masih barengan sama aku Sobat Rumesuara, jadi stay tune aja dalam program Cuap-Cuap Pagi yang enggak cuma sekedar cuap-cuap tapi cuap-cuap yang ada isinya.
0: 103,9 FM. Rumesuara.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Rameswara 103,9 FM.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
8: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam.

0: Penasara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Penasaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?

0: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, masalah kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun bensin itu masih bisa kok.
1: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih merintis ya kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu Nah kalau yang merintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
0: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
1: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
0: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
1: Betul.
0: Nah, untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
0: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
1: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
0: Karena sih aku kepala tiga udah.
1: Nggak kelihatan sih, Kak.
0: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, tip biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
0: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, perumahan Sunrise dan Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
0: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
1: ya, gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: ...103,9 FM. Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Brahma Suara.
9: Music and information. Brahma Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
0: News hits and information. Premes Suara.
2: Premes Suara 103,9 FM, News hits and information, sobat. Kalau ngomongin soal MBG itu kayaknya enggak habis-habis gitu ya. Bahkan nanti jam 9 itu bakalan ada forum warga Lamongan yang mendukung program MBG. Jadi seruan aksi damai sobat ya, mendukung program MBG. Dan itu diselenggarakan titik kumpulnya di lapangan Gajah Mada. Pesertanya ada 5.000 katanya, dan sasaran aksinya itu di alun-alun Lamongan kayak gitu. Selaras dengan informasi tersebut, Sobat Premes Suara ya, kemarin itu juga ada demo dukung MBG di Monas yang diwarnai isu masa bayaran dan bantahan koordinator. Jadi kayak gini infonya, Aliansi Masyarakat Jakarta itu kan menggelar aksi demo untuk mendukung program makan bergizi gratis ya di kawasan Monas gitu pada hari Senin kemarin. Nah, aksi unjuk rasa massal ini itu diikutilah oleh elemen-elemen warga hingga pegawai dapur gizi ini mendadak menjadi sorotan juga. Lantaran katanya ada juga nih salah satu pendemo ya, yang dia tuh bilang kalau aku ini abis dikasih panci, dikasih uang tunai kayak gitu, Premes Suara ya. Jadi dia tuh terang-terangan gitu loh mengaku dijanjikan imbalan gitu. Nah, jadi ada ya itu yang itu namanya Margi gitu. Tuh, ada yang menyebut dirinya dijanjikan 80.000 namun hanya menerima uang tunainya tuh 50.000. Sementara warga lain mengeluhkan jebakan Batman karena hanya diberi 60.000 dari janji awalnya 100.000. Berbeda dengan warga, ada sebanyak 47 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jatinegara 2 itu mengaku patungan 20.000 per orang untuk biaya demo. Agak seret atau gimana gitu ya. Tapi ada juga nih yang menepis polemik uang saku itu dari Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki. Dia tuh bilang kalau adanya praktik penyewa masa bayaran di dalam unjuk rasa ini itu gak ada gitu. Jadi demonstrasi dukungan itu sengaja digelorakan sebagai wujud kekhawatiran warga dan pekerja dapur kayak gitu, Sobat Premes Suara. Tapi kamu juga bisa sih seharusnya ya menilai apakah itu benar-benar ada sorotan di apa ya, di itu bahasanya berarti kan disogok gitu ya, atau mungkin ya pure kayak gitu. Mungkin Sobat Premes Suara bisa juga nih mendengarkan salah satu wartawan yang dia itu mewawancarai salah satu demonstran. Sobat Premes Suara, kamu juga bisa lihat visualnya di aplikasi XP atau juga di website Premes Suara FM.
3: Ibu, namanya ibu siapa, Bu?
4: Ibu Desi.
3: Ibu Desi. Ini ikut demo dukung MBG ya? Tadi saya lihat ada dikasih benda-benda kayak panci roti. Ini apa aja, Bu, yang dikasih, Bu?
4: Ya, ada susu, ada pengorengan, ada susu, ya, ada minuman.
3: Buah-buahan juga ada, Bu, tadi. Gimana, Bu, perasaannya dikasih begini, Bu?
4: Ya, senang sih.
3: Mau dipakai apa nanti pancinya? Coba lihat bu. Ah, ya. Selain ini ada lagi nggak boleh dikasih, Bu? Mungkin ada ongkos atau gimana gitu?
4: Ya, ongkos ada sih ya.
3: Oh. Dari mana, Ibu?
4: Dari
3: daerah mana? Apa?
4: Pesangan Timur.
3: Pesangan Timur ya, berarti rombongan.
4: Ya,
3: naik apa, Bu?
4: Naik motor.
3: Kagak naik angkot atau bus gitu. Oh. Berapa Bu dikasih buat makan, Bu?
4: 100
3: ya. Banyak banget ya berarti ini juga. Oke. Ibu ngajak siapa aja, Bu? Pesangan Timur ya tadi. Oh, oke. Ibu gimana, Bu, perasaannya, Bu?
4: Seneng banget.
3: Kalau dipakai buat apa pancinya?
4: Ini buat dagang telur.
3: Kalau bisa minta lagi, mau minta apa, Bu?
4: Coba dikasih lagi. Oh.
3: Tapi ibu-ibu di sini dukung MBG, Bu?
4: Iya,
3: gitu. Anak-anaknya nerima?
4: Nerima.
3: Oh, iya.
4: Kalau ada MBG, anaknya juga jadi gemuk, sehat.
3: Gitu. Oh, harapannya apa, Bu, mungkin ke depannya? Oke. Ibu Desi ya tadi? Sama ibu? Ibu Yuni? Yuyun? Oke. Makasih banyak ya, Ibu. Ya, semangat, Bu.
2: Nah, tuh Sobat Rambe Saraya terlihat di video gitu ya, kalau emak-emak itu dia tuh seneng gitu dapat uang 100.000 untuk ikut demonstrasi gitu Sobat Rambe Saraya. Kita lihat aja di Lamongan nanti jam 9 katanya ya. Kita bakalan update, jadi kamu bisa stay tune aja di 103.9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: Love.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara. Brava Suara 103,9 FM, music hits and information. Hai Sobat Brava Suara, gak terasa ya, udah 3 jam loh aku nemenin kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hitsnya. Makasih banget tadi yang udah bergabung dan juga Sobat ya, semua informasi dari tadi pagi sampai detik ini ya Sob, itu bisa menambah topik obrolan kamu barengan sama teman-teman kamu mungkin hari ini gitu ya. Setelah ini masih ada informasi dan juga lagu hitsnya, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit Sobat, aku persembahkan lagu terakhir spesial buat kamu dari Ari Lasso, Cinta Terakhir. Nanda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Prameswara.
7: News, hits, and information. Prameswara.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi.

0: 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai 12 miliar dolar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
9: Baby
0: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
11: Prameswara.
12: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
0: News, hits, and information. Promise Suara.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ribuan massa geruduk gedung DPRD Bojonegoro tuntut keberlanjutan dan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Lebih dari 7.000 massa yang tergabung dalam paguyuban relawan makan bergizi gratis atau MBG Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin 22 Juni 2026. Aksi demonstrasi tersebut diawali dengan melakukan long march atau berjalan kaki dari arah Tamara Cekwasi hingga memadati sepanjang Jalan Veteran. Dipimpin oleh Heli Supangat selaku koordinator lapangan, ribuan relawan yang merupakan perwakilan dari 157 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sebojonegoro ini turun ke jalan dengan membentangkan berbagai poster dukungan untuk mengawal masa depan bangsa, sekaligus menyuarakan keberlanjutan program strategis besutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Banyak relawan, ada 6.800 relawan yang sedang mempertaruhkan hidupnya di MBG. Maka dari itu, apa yang kita desakkan pada rekan-rekan Dewan? Dewan tidak boleh diam. Bahwa Dewan tidak boleh menutup mata, Dewan osun mata mitek nih, gitu. Orang leh kopok, kafe putung itu. Bahwa mari berjuang bersama, MBG tidak boleh berhenti. Ketika MBG berhenti, kami dimatikan. Maka itu kami melawan hari ini. Kami tuntutkan pada anggota Dewan untuk sampaikan sampai ibu kota, karena kami meyakini bahwa suara kami di sini tidak akan pernah terdengar sampai ibu kota tanpa wakil-wakil Dewan yang selama ini mewakili kami.
1: Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar beserta jajaran pimpinan Dewan lainnya untuk menyampaikan 4 tuntutan utama. Kumpulan poin tuntutan mereka meliputi keberlanjutan program MBG bagi masyarakat rentan, penindakan tegas oleh KPK dan Kejaksaan terhadap oknum koruptor anggaran gizi, evaluasi menyeluruh rantai pasok dapur penyedia oleh Badan Gizi Nasional, serta pelibatan pengawas publik dari unsur mahasiswa dan ahli gizi demi transparansi distribusi. Menanggapi aspirasi tersebut, Abdullah Umar berjanji akan segera meneruskan seluruh tuntutan para relawan ke pemerintah pusat demi menjaga roda ekonomi rakyat. Hingga akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 13.000 siswa Magetan yang dilakukan pemeriksaan mata alami gangguan penglihatan karena kelainan refraksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mulai membangun sistem penanganan gangguan penglihatan anak secara berkelanjutan setelah hasil screening kesehatan mata menemukan sekitar 13.000 anak usia sekolah mengalami gangguan penglihatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Romad Hidayat mengatakan hasil screening tahun 2025 menunjukkan persoalan kesehatan mata anak tidak bisa dianggap sepele. Dari sekitar 57.000 siswa yang mengalami pemeriksaan, hampir 24% mengalami gangguan penglihatan.
4: Hasil pemeriksaan mata, memang data yang tadi kami tampilkan di data tahun 2025, ada sekitar 57.000 yang sudah kita screening dan yang mengalami gangguan pada mata sekitar 13.000-an, jadi kurang lebih sekitar 24% yang mengalami gangguan mata. Ini khusus untuk anak usia sekolah ya.
3: Romad menjelaskan, sebagian besar gangguan yang ditemukan merupakan gangguan visus atau penurunan ketajaman penglihatan akibat kelainan refraksi. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat ditangani melalui penggunaan kacamata apabila terdeteksi sejak dini. Ia menilai meningkatnya penggunaan gawe menjadi salah satu penyebab bertambahnya kasus gangguan penglihatan mata pada anak selain faktor keturunan.
4: Salah satu gangguan refraksi pada mata itu ya, kebiasaan yang tidak sehat saat kita menggunakan alat-alat gadget ya, terutama itu, kemudian juga ada faktor genetik juga. Jadi, sebagian besar ya karena tadi penggunaan gadget HP terutama yang
5: berlebihan
4: bisa mempengaruhi.
3: Melihat tingginya angka gangguan penglihatan tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan sistem pelayanan kesehatan mata yang melibatkan sekolah, puskesmas, kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan sistem yang sedang disusun itu mencakup deteksi dini di sekolah, PKS merujukan ke fasilitas kesehatan, hingga pendampingan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah juga akan memperkuat unit kesehatan sekolah, kader kesehatan, serta puskesmas agar pemeriksaan mata dapat dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu munculnya keluhan.
5: Jadi persoalan besarnya kan bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita sendiri, kita semua gitu ya, menyadari bahwa pemeriksaan mata khususnya untuk anak-anak usia pelajar ini penting. Karena tahu-tahu sudah kejadian, tahu-tahu sudah gitu. Kalau semakin cepat dia terdeteksi, maka semakin risikonya itu semakin kecil atau semakin mudah dikendalikan. Itu dulu pemahamannya. Jadi
3: dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Sekolah Rakyat Ngawi segera dibuka. Sistem asrama diduga jadi penyebab sepinya pendaftar SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan signifikan. Program pendidikan yang berkonsep asrama yang dibangun di Desa Karang Tengah Perandon itu kini telah mencapai progres fisik 87% dan ditargetkan siap digunakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pertengahan Juli 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, M. Turnawan, mengatakan seluruh kebutuhan material pembangunan telah terpenuhi, sehingga pengerjaan kini difokuskan pada tahap penyelesaian akhir.
7: Fungsional diperkirakan pada tanggal akhir Juni sudah bisa. Fungsional itu artinya bisa untuk ditempati mulai dari sekolah, ruang belajar, asrama, dapur, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rakyat itu memang hunian yang komprehensif, mulai dari sekolah, asrama, bagi siswa, bagi guru, ada asramanya, ada rusunnya, ada fasilitas umum mulai dari kantor dan masjid tempat ibadah. Terus yang lapangan nanti mungkin menyusul setelah operasional sini. Diperkirakan proses pembangunan akan dipercepat karena untuk belanja material hari Jumat itu sudah selesai 100%, tinggal pengerjaan saja dan finalisasi. Karena pada tanggal 14 Juli terjadwalkan sebagai masa orientasi siswa. Mulai hari ini untuk calon siswa sudah mulai di sistem setara, jadi ada sistem dari penjangkauan untuk calon siswa itu sudah menjelang untuk ditetapkan nanti batasnya sampai tanggal 23 Juni, jadi kurang 2 hari ini. Ataupun sampai sekarang di Kabupaten Ngawi untuk pendaftar SMP 90 calon siswa, SMA 93 calon siswa, dan SD 3 siswa dengan kuota masing-masing jenjang sekolah ada 3 rombel, artinya SD itu 3 kelas ABC, SMP ABC, SMA ABC dengan kapasitas masing-masing kelas 30 siswa.
6: Sekolah Rakyat Ngawi dibangun di atas lahan seluas 7,9 hektar dengan konsep kawasan pendidikan terpadu. Selain ruang belajar dan asrama, kompleks tersebut juga dilengkapi rumah guru, kantor, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Penetapan siswa sekolah rakyat dijadwalkan 23 Juni 2026 dengan kuota awal 3 rombel berisi 30 siswa per kelas. Dari 49.772 calon penerima, terdata 1.559 sasaran dan 219 diantaranya berminat di Ngawi. Di sisi lain, proses penjaringan peserta didik baru masih terus berlangsung. Minat calon siswa untuk jenjang SMP dan SMA terbilang tinggi, masing-masing mencapai 90 dan 93 pendaftar, namun kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD yang hingga kini baru diminati 3 calon siswa. Menurut Turnawan, sistem boarding school menjadi salah satu faktor yang membuat orang tua masih ragu mendaftarkan anak usia dini ke sekolah rakyat. Demikian dari Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Curi motor, dua remaja pelayan warung di Lamongan harus berhadapan dengan hukum. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
8: Baik, terima kasih sobat. Dua remaja pelayan warung di Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan kini dihadapkan dengan masalah hukum akibat kasus pencurian sepeda motor. Keduanya masing-masing berinisial FAP berusia 18 tahun asal Kecamatan Sukodadi dan MAY berusia 15 tahun asal Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan. Kasus tersebut bermula saat korban seorang mahasiswa asal Desa Belawirejo pada Jumat kemarin menitipkan motor Honda CB miliknya di sebuah warung yang ada di Desa Belawirejo, Kecamatan Kedumpring. Namun, saat korban kembali ke warung sekitar pukul 8 malam untuk mengambil sepeda motornya, korban mendapati warung sudah tutup dan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di samping warung telah hilang. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan motornya, korban kemudian memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedumpring. Menindaklanjuti laporan itu, anggota unit reskrim Polsek Kedumpring langsung bergerak melakukan rangkaian penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan pendalaman informasi di lapangan, petugas memperoleh petunjuk yang mengarah kepada dua remaja yang diketahui merupakan pelayan warung tersebut. Mengingat salah satu pelaku masih berstatus anak di bawah umur, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
10: Prameswara 103,9

0: Mana?
1: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara.
5: Music and Information. Brava Suara.
6: 103,9 FM, Music and Information, Suara Trama Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi barengan sama Rinda ya Sob ya. Kalau hari Selasa pasti kita kembali lagi di Bincang Sehat tentunya. Dan di pagi hari ini ya, Rinda udah tergabung langsung nih sama Dr. Lina, yaitu dokter spesialis gigi periodontia. Selamat pagi dokter. Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini dok? Sehat? Iya, nah dok mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Sudah? Nah iya. Nah ini pagi hari ini kita mau ngebahas soal kesehatan gigi ya dok ya. Karena kalau ngomongin soal gigi, ini biasanya yang paling banyak disepelein sama masyarakat Indonesia. Karena gak ngerasa sakit ya udah kita gak perlu periksa gitu ya dok ya. Padahal ya jangan tunggu sakit dulu untuk kita periksa ke dokter gigi. Nah pertama nih dok, Linda mau tanyain dulu soal rentang waktunya. Ini kan orang-orang kayaknya jarang banget ya untuk check up atau periksa rutin ke dokter gigi. Nah sebenarnya kapan sih dok untuk jadwal yang paling tepat dan ideal kita check up atau periksa rutin ke dokter gigi? Iya.
7: Anak-anak yang mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun atau waktu gigi pertamanya muncul, itulah yang sebaiknya harus diperiksakan gitu. Hanya sekedar memastikan, oh ini kondisinya aman atau kondisinya normal seperti itu. Nah itu pada anak-anak yang kalau misalnya pada remaja itu juga harus di ini tanpa nunggu ada keluhan, itu juga 6 bulan sekali itu juga diperlukan untuk cek gigi rutin seperti itu. Nah, pada orang dewasa ini tergantung dengan kondisi kesehatan gigi dan mulutnya. Misalnya nah, kalau normalnya memang 6 bulan sekali, nah, kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, misal ada keluhan, oh giginya itu enggak lubang tapi kok goyang. Nah, atau malah kok karang giginya cepat muncul padahal ini belum 6 bulan nih kayak gitu. Nah, itu sebaiknya perlu di periksakan seperti itu.
6: Oke, berarti enggak harus nunggu sakit dulu ya, Dok ya, kalau mau rutin atau check up gitu kan?
7: Betul.
6: Nah, biar orang-orang enggak pada takut nih, Dok, kalau mau ke dokter. Nah, biasanya tuh kayak apa aja sih, Dok, prosedur yang dilakukan sama dokter gigi pas kita datang untuk check up rutin?
7: Nah, jadi gini, banyak ke dokter gigi itu sangat menyeramkan ya gitu. Alatnya aja udah horor gitu, apalagi bunyi burnya gitu. Nah, itulah kenapa dari sejak dini sudah diperkenalkan ke dokter gigi, saya tidak kaget atau tidak kayak shock gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya hanya untuk check up, kita bisa lihat, nah, oh ternyata giginya ini udah bagus misalnya, atau misalnya sudah ada kayak misalnya white spot atau bercak putih di gigi meskipun tidak ada keluhan, tidak ada misalnya rasa tidak nyaman dan sebagainya, tapi sudah bisa kita deteksi, oh ini bisa disampaikan bahwa ada calon karies, yaitu white spot ini nanti kalau dibiarkan bisa menjadi karies yang lebih lanjut, sehingga akan ada treatment atau mungkin preventifnya seperti apa. Jadi tidak harus ada tindakan apapun, misalnya ketika hanya untuk check up, nah kayak anak bayi yang giginya barulah apa bertumbuh satu gitu, kita pastikan giginya ini apakah gigi yang memang yang bagus ataukah yang kita sebut natal teeth atau neonatal teeth atau yang bayi baru lahir langsung punya gigi seperti itulah. Ini kan perlu penanganan khusus ya seperti itu. Jika diketahui lebih awal sehingga sahabat bisa tahu misalnya, oh ini loh apa namanya harus seperti apa ini perawatan giginya. Jadi dilihat, kita lihat kalau misalnya dicek semuanya, kalau misalnya diperlukan, oh ini ternyata diperlukan pemeriksaan penunjang misalnya foto rongsen. Nah, itu nanti kita akan sampaikan, atau bahkan misalnya, oh ini cukup kita kasih ngalem aplikasi floret untuk menjaga supaya giginya ini tetap kuat, terhindar dari karies. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, misalnya kalau untuk anak-anak cukup dikenalkan, oh ini loh ruang dokter gigi, ini alat gigi seperti ini, jadi anak-anak punya mindset, oh ternyata tidak semenyeramkan itu ya ke dokter gigi, jadi mereka punya pengalaman-pengalaman atau memori yang enak, misalnya tidak yang waktu sakit sudah moodnya kurang bagus dipaksa ke dokter gigi, sudah deh itu bakalan merusak semuanya, bahkan punya kayak trauma yang tersendiri sehingga diajak ke dokter gigi lagi udah gak bakalan mau. Begitu juga orang dewasa juga, udah sakit, udah masih aja di misalnya kayak diperlukan dibor atau diperlukan dibersihkan karang giginya yang kita sebut scaling, itu kan ngilu nih gitu. Udah kondisinya karang giginya sakit nih, ngilu, itu kan akhirnya yang memori yang tertanam adalah pokoknya ke dokter gigi itu sangat horor, menyeramkan dan tidak enak gitu. Itu justru membuat yang tidak akan berulang akhirnya seperti itu.
6: Betul. Nah, kalau biasanya ya dok ya, kalau ada orang yang check up rutin gitu, nah biasanya kayak kendala-kendala atau keluhan yang paling sering ditemukan sama orang-orang itu terkait kondisi gigi yang seperti apa?
7: Ya, biasanya itu karies kecil. Jadi karies ini kan banyak tahapannya, yang tadi saya sebutkan white spot, brown spot lah. Ini mungkin belum ada keluhan yang signifikan, tidak ada ngilu, tidak ada lubang yang cukup besar lah. Kalau sudah sampai ada rasa ngilu, ada rasa sakit bahkan disertai bengkak, pasti ini sudah cukup dalam lubangnya. Seperti itu sering terjadi. Oh, saya nggak ada keluhan apa-apa kok dok, ternyata waktu kita periksa, oh ini ditemukan adanya karies yang sudah mencapai dentin. Kan lapisan gigi itu ada enamel, dentin, bagian dalamnya adalah pulpa atau saraf giginya. Nah, itu kalau sudah sampai ke dentin hingga saraf giginya pasti sudah ada keluhan. Tapi kalau baru nyampe enamel dan baru mendekati permukaan dentin yang awal, itu jarang ada keluhan lah. Dengan seperti itu kan bisa disampaikan ke pasien. Atau yang sering sekali juga ditemukan selain karies gigi adalah karang gigi. Nah, kan karang gigi ini apa namanya, masyarakat tuh beberapa ini punya penganggapan bahwa gini, oh karang gigi kayaknya menguatkan gigi nih, kayak gitu kan, namanya juga karang itu bisa menopang gigi, padahal itu sebenarnya justru sebaliknya. Karang gigi ini sifatnya itu kelihatan menguatkan, tapi dia menggerogoti ke dalam. Jadi karena karang gigi ini ditempeli penuh dengan bakteri, sehingga tulang yang untuk nancep giginya ini terserang, akhirnya giginya goyang, gusinya mudah berdarah. Nah, memang nggak ada keluhan yang kayaknya gimana gitu.
6: Yang signifikan gitu ya, Dok,
7: iya,
6: ya.
7: Iya, betul.
6: Nah, itu yang bisa dideteksi oleh dokter gigi kalau kita tuh rajin check up atau rajin rutin untuk periksa gitu ya, Dok, ya. Kayak, oh ini ada tanda-tanda, langsung segera ditangani sebelum menjadi parah gitu, Dok. Nah, nanti kalau misalkan dokter pernah nggak nemuin kasus yang udah parah banget terus baru datang gitu, gimana, Dok?
7: Ya, itu sering sekali sih.
6: Justru sering seperti itu ya, Dok, ya?
7: Iya, karena ya itu mindsetnya ke dokter gigi itu ya kalau pas sakit gigi aja. Ini yang benar-benar ketika udah sakit, udah bahkan sudah sampai ada bengkak, sampai peradangan yang hebat ya gitu. Moodnya datang tuh dengan mood yang udah enggak enak ya gitu. Misalnya kondisi sudah misalnya kita mau melakukan tindakan pun juga agak antara kasihan, tapi kalau tidak dilakukan tindakan kan juga memang itu yang diperlukan, seperti itu. Sehingga ya kita tetap edukasi dan dilakukan suatu tindakan. Nah, contoh giginya itu lubang tapi sudah sampai adanya bengkak. Nah, sampai bahkan pernah misalnya tidak bisa buka mulut. Gitu. Karena awalnya kemarin sih nggak apa-apa, dok, cuma sakit cekot-cekot biasa, kok ini saya bangun tidur tiba-tiba bengkak dan nggak bisa buka mulut. Nah, ini itu beberapa kali ada seperti itu. Terus

0: gigi. Terus juga jangan remehkan kalau kamu masih sehat, masih bisa ngunyah makan ini itu bukan berarti kamu bisa terhindar dari penyakit-penyakit gigi yang lainnya gitu kan. Lebih baik untuk kamu rutin periksa agar enggak kejadian yang lebih parah lagi gitu, sob. Nah, untuk tanda-tanda sakit gigi nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi ya, Dok ya, setelah jeda iklan berikut ini. Dan juga untuk kamu yang mungkin punya pertanyaan terkait kesehatan gigi, boleh banget langsung aja sharing, langsung aja komen lewat YouTube-nya Prameswara di Prameswara 1039, atau kamu juga boleh banget kalau mau chat WhatsApp di 081-2302-1039.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara,
5: news hits and information. Prameswara,
6: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prames Suara.
5: News hits and information. Prames Suara.
1: Kamu tahu enggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara,
5: news hits and information. Prameswara
0: 103,9 FM, news hits and information. Halo Prameswara, balik lagi barengan sama Rinda di Bincang Sehat. Dan gak lupa juga Rinda udah ditemani langsung sama Dr. Lina. Nah, masih ngomongin soal kesehatan gigi ya, Dok ya. Nah, ini kita mau ngomongin soal tanda-tandanya. Karena biasanya, Dok, yang paling sering itu adalah kalau kita minum es, terus ngilu giginya. Nah, apakah itu udah termasuk tanda kalau kita harus periksa ke dokter gigi?

0: kadang kalau masih awal memang tidak ada tandanya. Kita coba kupas lagi ya. Misalnya gigi ini kan ada beberapa lapisan. Lapisan paling luar adalah enamel. Ketika karies sudah baru mencapai enamel, itu belum ada rasa ngilu. Nah, tapi memang sudah mulai ada, itu tanda lubang. Nanti sudah nyampe lapisan kedua, yaitu dentin. Nah, dentin ini sudah mulai disertai ada ngilu-ngilu kayak gitu, walaupun kadang muncul, kadang enggak. Misalnya kalau terpapar, oh yang tadi disampaikan kena es kayak gitu, langsung dingin, apa langsung nyut kayak gitu ya, karena dinginnya itu. Terus kena coklat yang manis, nah ini juga ngilu sekali lah itu. Tapi ketika sudah dibersihkan bisa hilang ngilunya. Nah, terus kalau sudah nyampe dentin yang paling bawah dan mendekati dengan saraf gigi, itu sudah ngilu sekali. Bahkan kalau sudah sampai tembus ke saraf giginya yang kita sebut ruang pulpa, itu sudah ngilunya itu enggak ini. Nah, sudah kadang muncul waktu kita minumin obat, sudah mereda, tapi respon obat hilang ya akan balik lagi seperti ini. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang harus segera dibawa ke dokter gigi. Nah, kalau misalnya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini kan ada banyak spesialisnya ya. Nah,
1: betul.
0: Untuk menangani kasusnya karies gigi yang masih awal, itu bisa ke dokter gigi umum. Nah, nanti kalau sudah sampai ke mencapai saraf gigi, harus perawatan saraf giginya ini, perawatan saluran akar, itu nanti ada dengan spesialis konservasi gigi. Nah, misalnya ngilunya ini giginya tuh nggak goyang dok, nggak bolong dok, tapi rasanya ngilu banget kayak gitu. Ternyata setelah dicek ada karang gigi yang tebal atau gusinya yang turun. Nah, gigi yang kita sebut resesi lah, ini bisa dirawat oleh spesialis periodontia dengan saya nanti.
1: Iya.
0: Terus ada lagi, ini dok namanya sakitnya ini nggak ada gigi yang lubang, nggak ada gusi yang turun, tapi pokoknya sakit dok. Nah, ada ternyata dilihat di situ ada gigi bang belakang yang tidur, yang mau tumbuhnya ini miring nih, yang kita sebut gigi tidur nih. Mendorong gigi depannya sehingga gigi depan ini juga ngilu. Kalau misalkan ada dingin ngilu, ternyata karena ada dorongan ini gusinya itu ikut turun. Mau nggak mau harus diambil nih gigi penyebabnya yang gigi tidur ini, bisa dikerjakan oleh spesialis bedah mulut seperti itu.
1: Oke. Nah, itu berikutnya mungkin yang soal ngilu tadi ya dok ya. Nah, misalkan orang-orang Indonesia kan gampang banget menyepelekan, kayak ya wes lah gitu kan, wong nggak berpengaruh gitu kan. Tapi kalau dibiarkan dok, ngilu itu efeknya bakal seperti apa nantinya?
0: Ya, jadi ngilu yang sering bisa gini, sudah ngilu sekali, sudah minum obat. Ketika ngilu ini, pokoknya kok rasanya itu sampai ke kepala dok, misalnya udah separuh rasanya cekot-cekot banget gitu. Ini bisa menyebabkan sudah ke apa namanya diminumin obat nggak membaik, sudah apa di perawatan rumahan apapun kok nggak membaik ya, harus segera dibawa ke dokter gigi ya yang tadi saya sampaikan. Ini kalau seperti itu harus dilakukan perawatan yang tadi sesuai dengan penyebabnya seperti itu. Kalau misalnya gigi berlubang dibiarkan terus, yang bisa sampai menyebabkan bengkak seperti itu. Nah, padahal gigi yang rongga mulut kita ini kan gerbang utama ya untuk masuknya makanan ke tubuh kita.
1: Iya.
0: Semua lewat mulut nih lah.
1: Betul.
0: Kalau ada yang misalnya gigi lubang ini sudah ngilu banget, dibiarkan udah cekot-cekot sampai ke kepala, terus nanti sampai bisa menyebabkan bengkak juga yang kita sebut abses seperti itu. Nah, nanti bisa menyebar ke seluruh tubuh juga. Seperti itu.
1: Berarti macam-macam ya dok ya, kalau pembiaran dari gigi ngilu tadi itu bisa sampai kemana-mana gitu kan?
0: Bisa.
1: Iya. Nah, terus kan gigi ngilu dok, biasanya orang-orang nih ya kan suka banget ngopi, terus habis itu kayak ada sisa es batunya dimakan gitu. Nah, selain berpengaruh pada gigi yang ngilu, apakah kebiasaan kayak makan es batu itu bisa bikin struktur gigi itu menjadi rusak gitu, Dok.
0: Ya, jadi gini, es ini kan suhunya sangat dingin. Mm-mm. Nah, memang apapun yang kita apa suhu berapapun kalau misalnya masuk di dalam tubuh di awal kan lewat rongga mulut yang kita ketemunya di rongga mulut dengan gigi ini pasti akan berubah. Suhunya yeah. pasti sudah lebih hangat seperti itu. Tapi kan di situ ada yang suhu yang awalnya di rongga mulut ini sudah hangat terus tiba-tiba dikasih dingin sekali.
1: Uh-uh.
0: Nah, itu ada semacam kayak cracking. Jadi retak halus di area emel gigi atau okay. bisa juga sampai benar-benar dalam juga bisa dengan atau kalau misalnya dikunyah yang terlalu kuat. Nah, ini kan juga bisa meskipun gigi ini adalah salah satu anggota tubuh yang paling kuat yang kita miliki, tapi bukan berarti yang harus semuanya ini ya. Nah, sebaiknya ya cukup misalnya kalau saya pengen ngunyah es batu nih, potonglah yang kecil-kecil aja, jangan yang gede deh ini, seperti itu bisa nanti jadi seperti fraktur atau retak, bahkan bisa pecah permukaan yang ujungnya misalnya seperti itu. Lah itu kan juga nanti menyebabkan ngilu lagi.
1: Iya, seperti betul itu. Jadi itu juga kebiasaan yang ya kalau bisa dihindari lah ya, atau bahkan dikurangi, karena secara nggak langsung kalau selama kelamaan juga pasti akan berpengaruh ya, Dok ya.
0: Betul.
1: Nah, kita geser ke tanda yang lainnya yang juga sering dialami sama orang-orang, Dok. Nah, biasanya kita tuh sering banget struggle soal bau mulut. Nah, padahal kita kan udah sikat gigi ya, Dok ya, pagi, sore, bahkan sehari 5 kali gitu kan. Tapi kenapa bau dari mulut ini tuh kok nggak hilang-hilang meski kita udah rajin sikat gigi?
0: Nah, ini bau mulut ini memang walaupun kita sudah sering sikat gigi, tapi apakah kita sudah pastikan gigi kita ini bebas dari karang gigi? Seperti itu, karena apa? Dengan adanya karang gigi, gusinya kita ini tidak sehat, tidak kenyal. Kan kalau penampakan gusi yang sehat itu kan kenyal, warna pink, seperti itu. Ternyata di rongga mulut kita banyak karang gigi, gusinya memerah-memerah, mudah berdarah. Itulah, terus banyak makanan yang terjebak di sela-sela gigi itu juga bisa menyebabkan mulutnya bau mulut.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Berarti kan
0: berapa sering lihat ini, tapi juga harus diperhatikan lagi karena karang gigi ini tidak bisa dibersihkan hanya dengan menyikat gigi, harus punya dengan alat khusus yaitu yang scaler, bisa ultrasonik maupun manual. Nah, ini yang bisa mengerjakannya memang profesional, yaitu yang dokter gigi, seperti itu.
1: Berarti karang gigi itu pengaruh ya, Dok ya, sama bau mulut yang kita keluarkan secara nggak sadar gitu ya?
0: Sangat pengaruh sekali.
1: Waduh. Nah, ini ya, kamu mungkin bertanya-tanya kayak kenapa sih aku rajin sikat gigi? Nah, kamu cek, kalau karang gigi kamu masih tebel, kamu sehari 100 kali sikat gigi pun juga nggak akan mempan gitu ya. Makanya ya wajib banget untuk kamu rajin ke dokter gigi buat scaling gitu ya, Dok ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk scaling sendiri itu kita ini sebagai manusia yang tiap hari makan ya, Dok ya. Itu harusnya berapa kali tuh?
0: Kalau untuk sering kita mendengar scaling itu minimal 6 bulan sekali. Itu pada generalnya, pada umumnya ya. Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada memang misalnya pasien dengan kondisi tertentu, misalnya sudah ada kerusakan tulang penyangga giginya, sudah apa namanya muncul karang giginya itu jauh lebih cepat dari 6 bulan itu, jadi tidak bisa pakai patokan setiap 6 bulan sekali seperti itu. Mungkin kalau kita merasa saya sehat kok dan sikat gigi kita saya juga sudah mempraktekkan teknik menyikat gigi yang benar, menggunakan mouthwash dan sebagainya, menggunakan dental floss, dan itu cukup bersih, cukup efektif, bisa itu 6 bulan sekali gitu. Tapi kalau pada kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, ada misalnya memang muncul karang giginya lebih cepat, ada kasus yang memang butuh penanganan medis, misalnya ada kantong gusi yang cukup dalam, gusinya itu meradang lebih sering karena stimulasi yang misalnya tadi banyak plak-plak yang muncul yang nempel di permukaan gigi sehingga menyebabkan mudah terbentuk karang gigi lebih cepat, bau mulut yang rasanya tidak nyaman seperti itu nanti ada kategori tertentu seperti itu. Jadi kurang dari 6 bulan seperti itu.
1: Iya, berarti kalau patokan umumnya tuh 6 bulan sekali ya, Dok ya. Tapi untuk yang lebih khususnya tergantung bagaimana kondisi dari gigi pasien itu sendiri ya, bisa dilakukan saya lebih gitu kan ya.
0: Betul.
1: Pokoknya 6 bulan itu ya maksimal banget lah.
0: Minimal ininya.
1: Iya, karena ada loh Dok, orang-orang yang mungkin enggak tahu ya soal scaling ini, kayak karena gigi harus dibersihkan dan sebagainya tuh kayak enggak tahu. Makanya ini kamu yang belum pernah pembersihan karang gigi, bisa yuk segera langsung bersihin aja, daripada nanti makan-makan itu nempel di gigi kamu malah jadi masalah yang lainnya bisa timbul begitu ya Dok ya.
0: Betul.
1: Nah, nanti setelah ini kita sama-sama bakal bahas soal perawatan gigi sehari-hari nih Dok, biar sobat Pramaya Suara yang dengerin kita di pagi hari ini tahu tuh gimana cara sikat gigi yang benar, terus juga cara milih pasta gigi biar nggak salah dan juga biar giginya lebih terawat. Dan juga untuk kamu sobat, boleh banget ya kalau punya pertanyaan langsung aja WhatsApp di 081-2302-1039.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prama Suara
6: News Hits and Information. Prama Suara
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
8: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
7: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara.
6: News Hits and Information. Prames Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brawa Suara,
6: news hits and information, Brawa Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brawa Suara,
6: news hits and information, Brawa Suara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information Kota Trans Suara, masih barengan sama Rinda di Bijang Sehat dan juga masih bersama dengan Dr. Lina tentunya. Nah, di segmen kali ini Sob, kita lebih fokus untuk ngebahas soal kesehatan gigi dan juga perawatannya ya, Dok ya. Nah, ini yang biasanya paling sering dilakukan sama teman-teman pastinya kan sikat gigi. Nah, tapi Dok, untuk sikat gigi yang benar itu biasanya harus dilakukan kapan sih? Pagi sore atau pagi malam atau gimana tuh, Dok?
0: Oke, jadi sebaiknya sikat gigi itu dilakukan minimal 2 kali sehari. Waktu yang tepat adalah setelah sarapan. Nah, dan kalau malam sebelum tidur, itu minimal 2 kali itu harus ini dikerjakan sikat giginya. Misalnya kalau pengen, oh saya kok nggak puas ya Dok, kalau cuma 2 kali rasanya ada yang kurang, ya nggak apa-apa, boleh seperti itu. Minimal 2 kali, kalau misalnya mau dilebihkan lebih bagus lagi. Tapi juga apa namanya, perlu di apa, perhatikan teknik menyikat giginya, jangan asal kuat sering tapi tidak efektif. Seperti itu.
1: Nah, gimana tuh Dok, kalau cara menyikat gigi yang benar? Kadang kan orang-orang asal-asalan ya, kayak udah penting bersih semua kena gitu Dok. Tapi yang benar seperti apa, Dokter?
0: Ya, jadi gini, sebelum ke teknik menyikat giginya, kita bahas tentang bagaimana memilih sikat giginya dulu.
1: Boleh, iya.
0: Nah, carilah, pilihlah sikat gigi yang bulunya lembut. Ujung sikat giginya, ujung yang ada apa untuk bulunya ini kan sudah lembut, ujungnya ini harus membentuk lebih ke mengerucut.
1: Okay.
0: Jadi jangan yang kotak ya, kan ada nih sikat gigi yang bentuknya kotak ya, itu. Nah, itu pilihlah yang mengerucut. Kenapa kok harus mengerucut? Supaya bisa menjangkau area paling belakang. Nah, misalnya nih, kalau misalnya sobat apa namanya, giginya itu posisinya agak miring nih ke pipi, dan pipinya ini cabi, kan lebih menyulitkan nih. Makanya dengan diantisipasi pakai sikat gigi yang mengerucut ini, ujungnya kan akan memudahkan terjangkau, seperti itu. Nah, untuk teknik menyikat giginya, teknik menyikat gigi sebenarnya ada beberapa macam. Yang paling umum adalah itu teknik bas, jadi memutar, jadi dari gusi ke gigi, gusi ke gigi. Yang mudah diingat adalah merah putih, merah putih. Jadi merah adalah gusinya, putih adalah giginya. Seperti itu. Jadi jangan asal, oh pokoknya saya udah nyikat Dok, nggak tahu pokoknya caranya bagaimana, saya udah sikat gigi udah bagus, ini udah bolak-balik kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti menyikat gigi itu bagian yang permukaan luar nih, yang misalnya bagian depan, bagian samping, ini harus dari gusi ke gigi memutar seperti ini. Nah, begitu juga bagian dalam gigi ini juga harus disikat. Karena yang sering terabaikan adalah bagian dalamnya, sehingga muncullah karang gigi yang numpuk di dalam. Kadang waktu senyum bersih kok dok, ya, waktu senyum nggak kelihatan, tapi ketika dibuka, kita kelihatan semua karang giginya karena bagian dalamnya ini belum tersikat. Jadi waktu menyikat bagian dalam yang bagian depan ini kayak kita tarik, tarik keluar seperti itu. Bagian samping kayak dicongkel keluar di yang boleh maju mundur hanya area kunyah yang gigi belakang, gigi geraham ini.
1: Yeah.
0: Jadi yang area kunyah itu yang boleh maju mundur, tapi yang lainnya itu tidak boleh. Nanti yang ada bukan membersihkan kotorannya, yang ada malah mengikis giginya.
1: Oh.
0: Kalau semuanya pakai maju mundur seperti itu. Jadi tujuannya apa, kenapa kok harus dari gusi ke gigi? Nah, supaya nanti misalnya ada makanan yang nyelip di kantong gusinya. Jadi kantong gusi ini kan letaknya antara gigi dan pertemuan gigi dan gusinya itu ya, melekat. Nah, disitulah ada kantong gusi yang normanya adalah 2 mili lah, itu bisa kita keluarkan seperti itu dan menyelamatkan giginya tidak sampai terkikis seperti itu. Itu kalau bagian permukaan luar. Kalau permukaan dalam ya, supaya makanan-makanan yang nempel bagian dalam ini bisa dikeluarkan. Bagian dalam kalau bawah kita tarik keluar, yang atas juga sama. Yang bagian depan atas ini kita tarik. Seperti itu. Jadi posisi gigi kayak apa, sikat giginya ditarik gini. Bagian sampingnya bisa kayak disibak.
1: Kalau
0: ke bawah, kalau atas. Kalau bawah ya ke atas seperti itu. Itu bagian dalamnya. Dan jangan lupa lidah juga disikat. Sikatnya dengan apa? Biasanya kalau sikat gigi itu kan ada nih punggung-punggung sikatnya tuh yang kayak gerigi-gerigi.
1: Iya, betul.
0: Itu ada fungsinya, bukan bukan hanya untuk ini aja ya, variasi aja. Itu adalah tujuannya untuk dipakai membersihkan lidah. Jadi menyikat lidah kita. Jadi tidak hanya giginya yang disikat, tapi juga lidahnya juga harus disikat. Apalagi kalau misalnya lihat kelihatan lidahnya itu warnanya udah putih penuh lah, ini bisa jadi itu banyak jamurnya atau plak-plaknya itu bisa nempel di lidah kita itu seperti itu.
1: Nah itu ya sob ya, untuk kamu yang mungkin sikat giginya masih asal-asalan, kamu bisa praktekin tuh apa yang dibilang sama dokter Lina agar gigi kamu juga terawat, giginya sehat gitu ya dok ya. Terus juga kayak kotoran-kotorannya itu bisa terbersihkan dengan sempurna, dengan paripurna tentunya.
0: Betul.
1: Dan juga jangan lupa yang di punggung sikat gigi tadi itu bukan cuma soal estetika aja, tapi itu ada gunanya untuk membersihkan lidah ya dok ya. Yang itu pun juga sering banget kita sepelekan, kita lupakan gitu. Tadi kan ngomongin soal sikat gigi juga ya dok ya. Nah orang-orang tuh biasanya kayak ya udah sebelum sikat gigi itu sikatnya sampai kayak betar-betar gitu dok ya, nggak akan diganti sama orangnya. Nah seberapa sering nih kita harus ganti sikat gigi dengan yang baru dok?
0: Begini, sikat gigi ada kita menggunakan parameternya gini. Kalau sikat gigi itu idealnya 2-3 bulan sekali harus diganti. Misalnya kita baru 1 bulan sudah bulu-bulunya tuh udah ini ya berantakan, sudah enggak rapi lagi atau sudah pendek lah. Ini artinya indikasinya bahwa kita menyikat gigi itu terlalu kuat. Nah yang ada malah nanti giginya nih yang terkikis seperti itu. Nah jadi itu juga kurang disarankan. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan ini bulunya kok masih bagus banget ya, nggak berkurang sama sekali panjangnya, atau mungkin nggak ada apa ini permukaannya yang terlalu menjadi melebar, kalau bahasanya Lamongan apa ya, jeprak.
1: Iya, jeprak, betar gitu ya dok ya.
0: Seperti itu. Nah itu artinya terlalu lembut, tekanannya kurang, sehingga kurang bisa menjangkau area yang sela-selanya seperti itu. Jadi 2-3 bulan itulah efektifnya sikat gigi harus diganti, sekaligus untuk memantau bahwa kita ini sikat giginya tekanannya sudah pas. Karena kalau sikat gigi terlalu kuat, kita menyikat gigi terlalu keras atau terlalu kuat tekanannya juga itu kurang bagus. Kalau terlalu lembut atau soft sekali juga kurang bagus. Harusnya yang ideal, yang imbang seperti itu, dengan menggunakan parameter yang saya sampaikan tadi seperti itu.
1: Oke, siap. Nah itu ya sobat, ya kita udah bahas banyak banget ngomongin soal kesehatan gigi seperti apa, tanda gejalanya juga udah, dan terakhir kita udah bahas soal bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar agar bisa kamu praktekkan untuk menjaga kesehatan gigi kamu tentunya. Nah terakhir nih Dokter Lina, boleh banget disampaikan untuk pesannya sama sobat Pramesora yang dengerin kita di pagi hari ini agar bisa menjaga kesehatan giginya dan juga nggak perlu nunggu sakit untuk ke dokter gigi terlebih dahulu gitu. Silahkan dokter.
0: Oke, jadi take home message-nya yaitu jangan tunggu sakit gigi baru ke dokter gigi. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, artinya sobat bisa memeriksakan kondisi gigi dan mulutnya ke dokter gigi, terutama di tempat kami di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang sudah tersedia banyak dokter gigi spesialis dan dokter gigi umum yang bisa melayani sobat semuanya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, kenapa kok harus segera dicekkan rutin, supaya dengan kita mengecek rutin kondisi gigi dan mulut kita ke dokter gigi akan jauh lebih efektif, misalnya mencegah masalah berlanjut lebih besar lagi masalah yang muncul seperti itu, sehingga akan menghemat waktu dan biaya dan tidak sampai merasa sakit seperti itu. Dengan dicek lebih dini, lebih rutin, itu akan lebih nyaman karena kondisinya tidak sakit. Waktu dicek, oh ini baik, yuk ini perlu dilakukan perawatan ABC, sudah ter planning dari awal, dan kita akan jauh lebih aware dengan kondisi gigi kita. Oh ternyata saya masih punya PR yang misalnya nambal yang masih kecil ini, atau saya punya PR harus dilakukan tindakan pengambilan gigi bungsunya atau seperti itu. Jadi udah tahu ya, planning dari gigi kita ini seperti apa seperti itu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, jangan tunggu sakit baru ke dokter gigi.
1: Nah sip, itu ya closing statement dari Dokter Lina di pagi hari ini untuk kamu, biar gak ragu-ragu meskipun gak sakit, check up atau periksa rutin itu penting banget untuk menjaga kesehatan gigi kamu. Nah thank you Dokter Lina yang udah ngasih penjelasan di pagi menjelang siang ini ya dok ya. Dan semoga apa yang Dokter Lina sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan. Ini yang semoga tersampaikan langsung gitu ya dok ya, karena kan ilmu itu yang paling tinggi adalah pengamalannya. Nah itu. Nah kita akan berjumpa lagi sobat di Bincang Sehat tiap hari Selasa depan ya, barengan sama Linda juga dan barengan sama dokter-dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan siang hari ini kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322 322 834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prawa Suara.
6: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: Suara.
1: Music and information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Music and Information Hotel Prame Suara di siang hari ini balik lagi barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill ya sob ya. Dan Rinda di siang hari ini bakal ngasih kamu informasi-informasi yang lagi update banget, lagi hangat juga, banyak dibicarain sama semua orang. Jadi kamu jangan kemana-mana, join terus aja di Prame Suara 103,9 FM tentunya. Nah untuk kamu pun juga boleh banget kalau mau ngabarin ke Rinda siang hari ini ada kejadian apa di daerah sekitar rumah kamu. Nah langsung aja ya sob ya, boleh kamu kirim gambarnya, kirim videonya, atau bahkan on air langsung barengan sama Rinda. Entah itu lampu mati atau bahkan cuaca dan lain sebagainya, boleh banget semuanya laporin aja gitu ya sob ya. Rinda tungguin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti tentunya di Spill alias siaran paling chill.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Rama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Brahma Suara.
1: News, hits, and information. Brahma Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Tetra Suara, masih barengan sama Rinda. Dan kali ini Dinda mau ngajak kamu jalan-jalan untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan terlebih dahulu ya Sob ya. Nah siang hari ini dari titik 0 km Lamongan atau di sebelah utaranya alun-alun ya Sob ya. Nah tuh terlihat kalau di siang hari ini udah lancar banget untuk arus lalu lintasnya. Baik itu kamu yang ke arah Jalan Lamong Rejo atau sebaliknya dan mau ke arah Pendopo Lamongan. Tapi memang ini masih ada kayak bariernya ya Sob ya, yang terpasang di area alun-alun Lamongan. Cuman masih cuman udah boleh kok kalau kamu lewatin gitu ya. Karena emang di pagi hari tadi tepat jam 9 atau 10-an gitu, pokoknya ya sekitar jam segituan, baru aja ada aksi demonstrasi yang mendukung agar program MBG bisa lanjut gitu ya Sob ya. Dan juga untuk para demonstran yang ikut aksi tadi itu melakukan long march menuju ke arah gedung Pemda. Cuman ini untuk finishnya kita masih mencari tahu update informasinya ya Sob ya. Nah selain itu Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di perempatan gedung DPRD Lamongan. Nah kalau di sini masih aman banget Sob, terpantau lancar gitu ya untuk semua arah, baik yang arah Jalan Basuki Rahmat Timur atau Barat, terus ke Jalan Anansari juga lancar banget di siang hari ini. Terus juga untuk pengamanannya masih belum ada nih ya, karena kabarnya di hari ini pun ada demo lagi dari teman-teman PMII gitu ya, yang bakal berlangsung di gedung DPRD Lamongan. Cuman sampai sekarang sih masih belum ada untuk tanda-tanda mau demonstrasinya gitu ya Sob ya. Dan juga untuk lebih lanjutnya nanti kita akan infoin lagi selengkapnya. Kamu jangan kemana-mana dan kamu juga pantau terus aja lewat prameswarafm.com.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prove Suara 103,9 FM, Music and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini.

0: Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai 12 miliar dolar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: Prameswara 103,9 FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
12: Prameswara.
13: News, hits, and information. Prameswara.
14: Oke, sahabat Prameswara, masih barengan sama Linda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sob, di siang hari ini ya, Linda mau tanya dulu ke kamu nih. Belakangan ini kamu udah disamperin apa belum, hayo, sama petugas sensus ekonomi 2026. Karena di tahun ini memang itu lagi ada pemutakhiran data ekonomi masyarakat. Makanya banyak banget ya petugas sensus ekonomi di Lamongan yang sekarang lagi bertugas untuk mendata dari rumah ke rumah. Nah, ini ada sekitar 1.258 petugas yang nantinya akan datang ke rumah kamu ya sob ya, untuk nanyain bagaimana kondisi ekonomi kamu tuh, dari mulai gajinya, terus juga mungkin penghasilannya, pengeluarannya, dan macam-macam banget deh untuk pertanyaannya gitu ya, yang Linda pun juga gak hafal ya sob ya. Dan untuk kamu yang didatengin sama sensus ekonomi ini, jangan takut ya sob ya, karena tujuan dari sensus ekonomi sendiri itu nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah untuk ngedorong transformasi dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu. Jadi kayak nantinya kalau kamu gak mampu ya kamu bakal dikasih bansos. Terus juga kalau kamu nanti misalkan penghasilannya lebih tinggi, ya pastinya akan ada penyesuaian-penyesuaian yang lainnya gitu ya sob ya. Makanya untuk kamu jangan takut dan jawab aja secara apa adanya begitu kalau ada petugas sensus ekonomi yang datang ke rumah kamu tentunya. Nah, untuk kamu juga boleh banget absen nih ya, kira-kira rumah kamu udah didatengin atau belum ayo sama petugas sensus ekonomi. Kalau udah boleh banget langsung aja sharing barengan sama Linda lewat WA-nya Prameswara di 081232 302 1039.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam Suara. Di siang hari ini Nanda mau bacain komen-komen yang masuk ya, ngomongin soal rumah kamu nih udah terdata atau udah masuk sensus atau belum gitu ya Sob ya. Nah di siang hari ini ada Kak Rani yang bergabung barengan sama Rinda lewat WA-nya Promes Suara. Dan Kak Rani bilang tuh Sob, katanya rumahku udah didatengin. Kebetulan kami punya usaha kecil di rumah, jadi ya beberapa pertanyaannya itu terkait kegiatan usaha dan pekerjaan sehari-hari. Wah ini ya Sob ya, karena memang meskipun usahanya kecil, tapi itu pun juga jadi bagian penting dari pendataan sensus ekonomi. Karena ya meskipun sederhana aja warungnya, tapi kan itu juga termasuk atau berkontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah gitu ya. Makanya kenapa untuk kegiatan usaha meskipun di rumah yang kecil-kecilan, itu pun juga masuk dan terdata di sensus ekonomi. Hadiah dengan adanya UMKM yang terdata ini pun juga nantinya kalau ada bantuan untuk UMKM agar bisa tepat sasaran gitu ya Sob ya, dan juga untuk kebijakan atau program yang dibuat ke depannya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentunya di Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah Sob, gak kerasa ya jam 12 aja yang waktunya ini ngantuk-ngantuknya. Kalau kamu lagi ngantor, terus habis itu makan siang, nah itu pasti dipastikan kamu bakal ngantuk ya Sob ya. Karena gak tahu kenapa godaan jam 12 siang itu, ya kalau gak lapar pasti ngantuk gitu kan, yang bikin kamu gak fokus untuk kerja atau ya mungkin gak fokus untuk belajar kali ya, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi sekolah ataupun lagi les gitu. Nah untuk kamu yang setiap harinya ngerasain hal-hal yang sama kayak kurang fokus, terus gampang ngantuk, gampang capek, nah ini Linda punya solusinya ya Sob ya. Kamu bisa banget pakai Be Smart Honey, karena Be Smart Honey ini itu udah dilengkapi dengan berbagai macam vitamin tentunya. Nah vitaminnya ini merupakan ada vitamin A, vitamin B, C, E, dan juga K. Terus selain itu ada mineral-mineral lainnya juga yang memang bagus banget untuk tubuh. Nah selain itu juga ada zat antimikroba dan antibiotik yang ngebuat kamu gak gampang sakit kalau lagi mengkonsumsi madu dari Be Smart Honey ini ya Sob ya. Nah untuk kamu yang pengen, yang mau cobain, boleh banget langsung aja kamu gercepin ya Sob ya, merapat lewat WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-1039.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ribuan massa geruduk gedung DPRD Bojonegoro tuntut keberlanjutan dan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Lebih dari 7.000 massa yang tergabung dalam paguyuban relawan makan bergizi gratis atau MBG Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin 22 Juni 2026. Aksi demonstrasi tersebut diawali dengan melakukan long march atau berjalan kaki dari arah Tamara Cekuasi hingga memadati sepanjang Jalan Veteran. Dipimpin oleh Heli Supangat selaku koordinator lapangan, ribuan relawan yang merupakan perwakilan dari 157 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sebojonegoro ini turun ke jalan dengan membentangkan berbagai poster dukungan untuk mengawal masa depan bangsa, sekaligus menyuarakan keberlanjutan program strategis besutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Banyak relawan, ada 6.800 relawan yang sedang mempertaruhkan hidupnya di MBG. Maka dari itu, apa yang kita desakkan pada rekan-rekan Dewan? Dewan tidak boleh diam. Bahwa Dewan tidak boleh menutup mata, Dewan ojo mata mitek nih gini. Orang leh kopo, kafe betul itu. Bahwa mari berjuang bersama, MBG tidak boleh berhenti. Ketika MBG berhenti, kami dimatikan. Maka itu kami melawan hari ini. Kami tuntutkan pada anggota Dewan untuk sampaikan sampai ibu kota. Karena kami meyakini bahwa suara kami di sini tidak akan pernah terdengar sampai ibu kota. Tanpa wakil-wakil Dewan yang selama ini mewakili kami.
1: Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar beserta jajaran pimpinan Dewan lainnya untuk menyampaikan 4 tuntutan utama. Kumpulan poin tuntutan mereka meliputi keberlanjutan program MBG bagi masyarakat rentan, penindakan tegas oleh KPK dan Kejaksaan terhadap oknum koruptor anggaran gizi, evaluasi menyeluruh rantai pasok dapur penyedia oleh Badan Gizi Nasional, serta pelibatan pengawas publik dari unsur mahasiswa dan ahli gizi demi transparansi distribusi. Menanggapi aspirasi tersebut, Abdullah Umar berjanji akan segera meneruskan seluruh tuntutan para relawan ke pemerintah pusat demi menjaga roda ekonomi rakyat. Hingga akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 13.000 siswa Magetan yang dilakukan pemeriksaan mata alami gangguan penglihatan karena kelainan refraksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mulai membangun sistem penanganan gangguan penglihatan anak secara berkelanjutan. Setelah hasil screening kesehatan mata menemukan sekitar 13.000 anak usia sekolah mengalami gangguan penglihatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Romat Hidayat mengatakan hasil screening tahun 2025 menunjukkan persoalan kesehatan mata anak tidak bisa dianggap sepele. Dari sekitar 57.000 siswa yang mengalami pemeriksaan, hampir 24% mengalami gangguan penglihatan.
4: Hasil pemeriksaan mata, memang kalau data yang tadi kami tampilkan itu data tahun 2025. Ada sekitar 57.000 yang sudah kita screening dan yang mengalami gangguan pada mata sekitar 13.000-an, jadi kurang lebih sekitar 24% yang mengalami gangguan mata.
0: Oh.
4: Ini khusus untuk anak usia sekolah.
3: Rahmat menjelaskan, sebagian besar gangguan yang ditemukan merupakan gangguan visus atau penurunan ketajaman penglihatan akibat kelainan refraksi. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat ditangani melalui penggunaan kacamata apabila terdeteksi sejak dini. Ia menilai meningkatnya penggunaan KW menjadi salah satu penyebab bertambahnya kasus gangguan penglihatan mata pada anak selain faktor keturunan.
4: Salah satu gangguan refraksi pada mata itu ya, kebiasaan yang tidak sehat saat kita menggunakan alat-alat gadget ya, terutama itu, kemudian juga ada faktor genetik juga. Jadi, sebagian besar ya karena tadi penggunaan gadget HP terutama yang
5: berlebih ya.
4: Bisa mempengaruhi gadget.
3: Melihat tingginya angka gangguan penglihatan tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan sistem pelayanan kesehatan mata yang melibatkan sekolah, puskesmas, kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Magetan Suyatmi Priasmoro mengatakan sistem yang sedang disusun itu mencakup deteksi dini di sekolah, mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan, hingga pendampingan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah juga akan memperkuat unit kesehatan sekolah, kader kesehatan, serta puskesmas agar pemeriksaan mata dapat dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu munculnya keluhan.
5: Jadi persoalan besarnya kan bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita sendiri, kita semua gitu ya, menyadari bahwa pemeriksaan mata khususnya untuk anak-anak usia pelajar ini penting. Karena tahu-tahu sudah kejadian, tahu-tahu sudah gitu. Kalau semakin cepat dia terdeteksi, maka semakin risikonya itu semakin kecil atau semakin mudah dikendalikan. Itu dulu pemahamannya. Jadi
3: dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Sekolah rakyat Ngawi segera dibuka. Sistem asrama diduga jadi penyebab sepinya pendaftar SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan signifikan. Program pendidikan yang berkonsep asrama yang dibangun di Desa Karang Tengah Prandon itu kini telah mencapai progres fisik 87% dan ditargetkan siap digunakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pertengahan Juli 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, M. Turnawan, mengatakan seluruh kebutuhan material pembangunan telah terpenuhi, sehingga pengerjaan kini difokuskan pada tahap penyelesaian akhir.
7: Fungsional diperkirakan pada tanggal akhir Juni sudah bisa. Fungsional itu artinya bisa untuk ditempati mulai dari sekolah, ruang belajar, asrama, dapur, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rakyat itu memang hunian yang komprehensif, mulai dari sekolah, asrama, bagi calon, bagi siswa, bagi guru, ada asramanya, ada rusunnya, ada fasilitas umum mulai dari kantor dan masjid, tempat ibadah. Terus yang lapangan nanti mungkin menyusul setelah operasional di diperkirakan proses pembangunan akan dipercepat karena untuk belanja material hari Jumat itu sudah selesai 100%, tinggal pengerjaan saja dan finalisasi. Karena pada tanggal 14 Juli terjadwalkan sebagai masa orientasi siswa. Mulai hari ini untuk calon siswa sudah mulai di sistem setara, jadi ada sistem dari penjangkauan untuk calon siswa itu sudah menjelang untuk ditetapkan nanti batasnya sampai tanggal 23 Juni, jadi kurang 2 hari ini. Namun sampai sekarang di Kabupaten Ngawi untuk pendaftar SMP 90 calon siswa, SMA 93 calon siswa, dan SD 3 siswa dengan kuota masing-masing jenjang sekolah ada 3 rombel, artinya SD itu 3 kelas ABC, SMP ABC, SMA ABC dengan kapasitas masing-masing kelas 30 siswa.
6: Sekolah Rakyat Ngawi dibangun di atas lahan seluas 7,9 hektar dengan konsep kawasan pendidikan terpadu. Selain ruang belajar dan asrama, kompleks tersebut juga dilengkapi rumah guru, kantor, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Penetapan siswa sekolah rakyat dijadwalkan 23 Juni 2026 dengan kuota awal 3 rombel berisi 30 siswa per kelas. Dari 49.772 calon penerima, terdata 1.559 sasaran dan 219 diantaranya berminat di Ngawi. Di sisi lain, proses penjaringan peserta didik baru masih terus berlangsung. Minat calon siswa untuk jenjang SMP dan SMA terbilang tinggi, masing-masing mencapai 90 dan 93 pendaftar, namun kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD yang hingga kini baru diminati 3 calon siswa. Menurut Turnawan, sistem boarding school menjadi salah satu faktor yang membuat orang tua masih ragu mendaftarkan anak usia dini ke sekolah rakyat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Curi motor, dua remaja pelayan warung di Lamongan harus berhadapan dengan hukum. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
8: Baik, terima kasih sobat. Dua remaja pelayan warung di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, kini dihadapkan dengan masalah hukum akibat kasus pencurian sepeda motor. Keduanya masing-masing berinisial FAP berusia 18 tahun asal Kecamatan Sukodadi dan MAY berusia 15 tahun asal Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Kasus tersebut bermula saat korban, seorang mahasiswa asal Desa Belawirejo, pada Jumat kemarin menitipkan motor Honda CB miliknya di sebuah warung yang ada di Desa Belawirejo, Kecamatan Kedungpring. Namun, saat korban kembali ke warung sekitar pukul 8 malam untuk mengambil sepeda motornya, korban mendapati warung sudah tutup dan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di samping warung telah hilang. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan motornya, korban kemudian memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedungpring. Menindaklanjuti laporan itu, anggota unit reskrim Polsek Kedungpring langsung bergerak melakukan rangkaian penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan pendalaman informasi di lapangan, petugas memperoleh petunjuk yang mengarah kepada dua remaja yang diketahui merupakan pelayan warung tersebut. Mengingat salah satu pelaku masih berstatus anak di bawah umur, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara-suara masih barengan sama Rinda nih ya, di Spill alias siaran paling chill. Nah tapi siang hari ini Rinda gak sendirian sob, karena ada cewek cantik nih yang udah nemenin Rinda juga untuk siaran di siang hari ini. Halo, selamat siang.
12: Halo, selamat siang Kak.
11: Iya, nah boleh dong dikenalin dulu nih sama Sobat Prameswara, biar nantinya Sobat Prameswara juga tahu bukan cuma Rinda aja nih yang kenal, tapi semua orang yang dengerin kita siang hari ini juga ikut kenalan.
12: Iya, okay. Sebelumnya perkenalkan, saya Melani dari Kabupaten Lamongan. Nah, mungkin bisa dipanggil Mel aja atau Mei juga terserah, seakrabnya aja Kak.
11: Okay. Berarti boleh Mel, boleh Mei gitu ya?
12: Iya, benar sekali.
11: Nah, ngomongin soal kesibukan nih Kak, belakang ini kesibukannya lagi apa tuh?
12: Iya, kalau ngomongin kesibukan sendiri nih Kak, nah kebetulan saya saat ini juga sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga, seperti itu. Nah namun saya juga aktif mengembangkan diri saya di berbagai bidang. Nah fokus saya saat ini yaitu di bidang modeling tentunya. Oke. Okay. Karena ini saya sangat tertarik untuk mengikuti Putri Otonomi Indonesia saat ini.
11: Wah, Putri Otonomi Indonesia ya itu ya, ya Kak ya.
12: Sekali.
11: Yang sekarang juga akan berlangsung, dengar-dengar ini ya.
12: Iya, betul sekali Kak. Kebetulan besok tanggal 27 saya berangkat ke Medan untuk mengikuti Grand Final Putri Otonomi Indonesia.
11: Oke, nah ini kan juga Rinda baru dengar tuh Kak soal Putri Otonomi Indonesia. Nah, boleh banget dong diceritain nih kompetisinya seperti apa gitu kan. Otonomi gitu ya. Berarti iya, apa nih yang diwakili gitu.
12: Iya. Kalau kita ngomongin Putri Otonomi sendiri, itu kan ada kata satu yaitu otonom, otonomi. Nah, tadi pastinya sekolah juga belajar ya mengenai otonomi daerah itu mengenai apa, mengenai potensi-potensi daerah, mengenai peraturan-peraturan daerah, seperti itu. Nah, sementara Putri Otonomi Indonesia ini, itu merupakan salah satu jembatan atau kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu membantu APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, untuk bisa menyelesaikan sekaligus menjadi generasi muda yang bisa menjadi role model untuk bisa membantulah menyelesaikan berbagai permasalahan atau bisa menciptakan suatu inovasi-inovasi yang baru untuk membantu pemerintah yang ada di seluruh Indonesia saat ini, seperti itu.
11: Oke, nah berarti ini membantu Lamongan gitu ya?
12: Iya, betul sekali Kak.
11: Iya, nah ini kan ngomongnya soal Putri Otonomi Indonesia. Kalau Indonesia kan pasti skalanya udah nasional gitu ya Kak ya. Nah sebelumnya pasti ada dong seleksi-seleksi sebelum masuk ke tahap nasional itu tadi. Boleh banget nih ceritain siang hari ini barengan sama Linda dan juga sama Sobat Rame Suara.
12: Iya betul sekali, ini saat ini kebetulan kemarin di Kabupaten Lamongan sendiri saya penunjukan Kak. Nah, namun tidak semua seluruh pemerintahan di Indonesia itu penunjukan, ada juga yang mengadakan suatu pemilihan. Nah, namun untuk khususnya di Kabupaten Lamongan sendiri saya ditunjuk oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan, Disbud Perapak Lamongan, seperti itu. Nah, kemudian kemarin setelah ditunjuk saya mengikuti seleksi administrasi dan berbagai seleksi lainnya yang diselenggarakan melalui Zoom meeting. Nah, kemudian saya berkesempatan untuk lolos 40 besar yaitu di Jakarta kemarin selama 4 hari 3 malam di sana. Di situ juga sangat luar biasa Kak tesnya, benar-benar lika-likunya tentunya, karena juga jujur pengalaman saya baru pertama kali ke Jakarta saat itu. Nah, kemarin di Jakarta juga ada beberapa pos tes seperti deep interview, ada tes wawancara otonomi daerah, wawasan daerah, potensi daerah. Karena memang Putri Otonomi ini difokuskan untuk generasi muda bisa memperkenalkan potensi daerahnya masing-masing di skala nasional, seperti itu.
11: Nah, untuk seleksinya kemarin nih Kak, kalau boleh di rating nih ya, dari 1 sampai dengan 5 kira-kira berapa tuh kesulitannya?
12: Wah, 1 sampai 5 ya Kak, bisa nggak 1 sampai 10?
11: Wah, boleh. Kalau 1 sampai 10 kira-kira berapa tuh?
12: 1 sampai 10 ini tingkat kesulitannya 1 sampai 10, tapi serunya juga nggak kalah menariknya. Karena kita bertemu dengan berbagai teman seluruh Indonesia, itu kita bisa mengenal potensi-potensi daerah satu sama lain, bisa belajar lagu daerah, bisa belajar bahasa daerah, yang itu juga tentunya wah, super insightful, pengalaman baru seperti itu.
11: Jadi macam-macam gitu ya belajarnya, yang mungkin sebelumnya wah ini aku belum tahu, menjadi tahu gitu ya, berkat pengalaman-pengalaman yang didapat dari ajang kompetisi seperti Putri Otonomi Indonesia ini. Nah, untuk Kak Melani besok kan juga mau berangkat tuh hari Sabtu ya, mewakili Lamongan di ajang nasional juga. Kira-kira persiapannya ini udah berapa persen tuh?
12: Wah, kalau untuk persiapannya sendiri, alhamdulillah sudah 95%. 5%-nya kemana? 5%-nya tinggal kita menyiapkan mental health kita. Karena tentunya ajang besar seperti ini, ajang bergensi juga, wah, groginya, nervousnya juga tentunya sangat luar biasa. Karena menurut saya ini merupakan ajang yang sangat bergensi ya, Kak. Luar biasa seperti itu. Jadi tentu kemarin juga sudah dipersiapkan, ada beberapa outfit yang bakal dipakai ke sana, materi-materi, lalu aja juga project plan yang tentunya nanti akan diteskan di sana. Terus fisik juga perlu, karena salah satu kegiatan yang paling unik yaitu ada retret bela negara seperti itu. Nah, karena kita ajang Putri Otonomi, jadi retret bela negaranya besok tetap harus on point, make up cantik seperti itu Kak.
11: Nah, gak kebayang tuh ya gimana waktu retreat terus masih cantik gitu kan. Apa gak takut bedaknya luntur gitu loh. Tapi kan semua udah dipersiapin tentunya, dan juga dari aku semangat untuk ikut di ajang Putri Otonomi Daerah di hari Sabtu besok gitu ya.
12: Iya, mungkin saya izin meminta dukungan masyarakat kepada
11: boleh kita. Silahkan ya,
12: selamat siang, dengan penuh rasa syukur dan bangga saya Meilani Nabila bisa berkesempatan untuk mewakili Kabupaten Lamongan di ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026. Tentunya saya sangat bersyukur bisa diamanahi dan diberi kepercayaan oleh masyarakat Lamongan untuk bisa mewakili Lamongan di ajang sebesar ini. Nah, namun saya di sini memohon doa dan dukungannya untuk saya bisa memberikan hasil yang terbaik yang nantinya akan ditampilkan di Deli Serdang tanggal 27 hingga tanggal 3 Juli 2026 besok, seperti itu. Mohon izin, mohon doa dan dukungannya untuk seluruh masyarakat Lamongan, Semoga saya bisa memberikan hasil yang terbaik, karena satu dukungan saja dari kalian itu sangat benar-benar berarti bagi saya untuk saat ini.
11: Iya, siap ya. Ini pastinya warga Lamongan mendukung selalu, karena ini kan membawa nama baik Lamongan ke kancah nasional gitu ya Kak ya. Dan ngomongin soal hasil, kira-kira dari Kak Melody sendiri ada nggak target tertentu gitu di ajang Putri Otonomi Nasional untuk besok hari Sabtu itu?
12: Iya. Kalau ngomongin soal target sendiri tentunya pasti ada Kak, karena kita sudah mengikuti ajang seperti ini, persiapannya sudah maksimal sampai detik ini. Ya pastinya tentu ada yang ditargetkan seperti itu, namun tetap kita pasrahkan sama Tuhan yang di atas ya. Semoga diberikan, bisalah diberi rezeki, diberikan untuk bisa lolos, karena nantinya kita 20 besar ini juga akan ada beberapa kategori pemenang. Seperti iya, ada duta pariwisata, duta olahraga, duta keluarga berencana, duta UMKM berdaya. Namun jika diberi kesempatan, semoga saya bisa lolos ke top 4 seperti itu.
11: Amin. Nah ini semoga bisa lolos juga sesuai dengan rencana, target juga. Dan pastinya kita warga Lamongan selalu mendukung agar nama Lamongan juga semakin luas dikenal oleh masyarakat yang ada di Medan tentunya ya, karena kompetisinya kan di Medan dan juga di Indonesia tentunya. Nah thank you banget Kak Melanie di siang hari ini dan nemenin Rinda siaran, dan juga sukses terus ya untuk rencana kedepannya, terus juga untuk ajang yang diikuti, semoga bisa meraih hasil yang maksimal tentunya. Nah untuk info lainnya sobat, masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Tapi untuk sekarang Rinda mau jeda dulu sebentar. Jadi untuk kamu langsung aja Rinda puterin lagu-lagu hits menemani siang hari kamu.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de

0: bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
8: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan. Tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
7: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang, Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
8: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
7: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
8: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta. Maksimal 8 juta, karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua, gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya, atau buat diri sendiri, atau untuk investasi masa depan, langsung aja, pasti bisa, tak bantu, oke?
7: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongnya soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun, atau yang berapa?
8: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
7: Betul.
8: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga gak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah. Gak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
7: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan bisa. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
8: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
7: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal.
8: Karena sih aku kepala 3 udah.
7: Gak kelihatan sih Kak.
8: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta.

0: atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Mm-hmm. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
0: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, perumahan Sunrise di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
0: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sofia, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Brahma Suara 103,9

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Walter Meswedal, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, ngomongin soal sensus ekonomi nih ya, kayak ini udah berlangsung sejak tanggal 15 Juni yang lalu, berarti kayak hampir semingguan gak sih sob? Dan juga untuk kamu yang mungkin rumahnya belum didatengin sama petugas sensus, nah hati-hati ya sob ya, karena ini bisa jadi celah untuk penipuan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Jadi, kalau kamu misalkan nantinya didatengin sama petugas sensus gitu, kamu berhak kok untuk nanyain kartu identitas mereka gitu ya. Karena mereka tuh punya ID atau kartu resmi yang isinya itu ada nama petugasnya, terus juga foto, nomor identitas, logo BPS, dan juga masa berlakunya. Itu wajib banget kamu cek, dan kamu boleh kok untuk tanyain, dan kamu boleh untuk minta petugasnya nunjukin kartu identitas yang mereka pegang resmi dari BPS gitu ya. Terus mereka juga menggunakan atribut resmi tuh, kayak mereka itu pakainya apa ya, pakai kayak rompi gitu, semacam rompi atau jaket resmi yang memang ada tanda BPS-nya. Terus juga ada topi, topinya ada logonya juga. Terus juga mereka menggunakan tas atau perlengkapan yang semuanya udah ada identitas lembaganya. Nah, kalau nggak ada salah satu dari yang tadi Linda sebutin itu, wah ini berarti udah tanda-tanda ya sob ya, kalau mereka bukan dari petugas resmi. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Nah, selain itu, mereka kalau mau ngesensus itu juga biasanya ngasih surat tugasnya sob. Dan surat tugas itu isinya kayak nama petugasnya, wilayahnya, jenis pendataannya, sama periode pelaksanaannya. Kalau kamu masih ragu ini beneran petugas sensus yang asli apa enggak ya, nah kamu boleh untuk minta surat tugasnya. Dan ingat baik-baik, kalau sensus ekonomi ini tuh gak pernah atau gak boleh minta uang sama sekali. Jadi kalau ada petugas yang minta untuk bayar administrasi, minta uang pendaftaran, atau bahkan minta uang pungutan apapun, nah itu yang paling penting patut kamu curigai gitu ya sob ya. Karena selama sensus gak ada uang yang harus kamu keluarkan, karena kamu cuman didata aja oleh petugasnya. Dan yang paling penting, kalau petugas resmi, mereka gak akan nanyain soal PIN ATM, password mobile banking, kode OTP, atau bahkan nomor kredit dan juga data rekening untuk transaksi itu gak bakal diminta. Kalau ada yang minta kayak gini, kamu boleh untuk menolak gitu ya sob ya. Itu yang paling penting untuk dilakukan ketika kamu didatengin sama petugas sensus ekonomi tahun 2026 ini sob. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti, tentunya masih di Spill alias siaran paling chill.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
0: Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Terima Suara, masih barengan sama Rinda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, kita mau jalan-jalan dulu ya, Sob, ya, tapi kali ini gak pakai sepatu roda ya, karena kita jalan-jalannya virtual dulu alias online gitu kan. Mantau lewat CCTV-nya Prime Suara Lamongan. Nah, Sob, di siang hari ini, Rinda mau ngajak kamu nih ya untuk mantau beberapa spot seperti yang ada di Bundaran Tugu Wingkong Babat. Nah, terlihat ya kalau kendaraan yang mau menuju ke arah Jombang, waduh, ini lagi padat ya, Sob ya. Untuk penyebabnya, ini Linda masih belum tahu pasti, Sob. Jadi untuk kamu yang lewat di area Babat menuju ke arah Jombang, boleh banget nih ya kabarin ke aku soal penyebab kemacetan yang ada di Bundaran Tugu Wingkong Babat, tepatnya yang mau menuju ke arah Jombang. Nah, tapi Sob ya, di siang hari ini Linda kok salfok sekali melihat aspalnya, karena ini ada aspal yang baru ya di area bundaran. Terlihat tuh untuk aspalnya ada ketimpangan karena di sebelah yang arah Bojonegoro itu masih belum diperbaiki ya Sob ya, alias masih aspal yang lama. Tapi yang mau menuju ke arah Jombang ini aspalnya masih hitam alias masih baru dan sekinyis-kinyis ngono kan. Jadi untuk kamu yang lewat di area Jombang ya, meskipun sekarang lagi agak macet gitu ya Sob ya, tapi dipastiin untuk jalanannya lebih enak dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, untuk lalu lintas yang mau ke arah Bojonegoro, arah Lamongan di siang hari ini lancar banget ya Sob ya. Cuman ya hati-hati karena ini kan pertemuan titik 3 kabupaten, makanya selalu ramai gitu kan. Jadi untuk kamu yang aktivitas sehari-harinya di area bundaran, selalu hati-hati, apalagi dengan truk-truk yang gede-gede, terus juga bis dan kendaraan yang lain juga tentunya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ribuan massa geruduk gedung DPRD Bojonegoro tuntut keberlanjutan dan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Lebih dari 7.000 massa yang tergabung dalam paguyuban relawan makan bergizi gratis atau MBG Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin 22 Juni 2026. Aksi demonstrasi tersebut diawali dengan melakukan long march atau berjalan kaki dari arah Tamara Cekwasi hingga memadati sepanjang Jalan Veteran. Dipimpin oleh Heli Supangat selaku koordinator lapangan, ribuan relawan yang merupakan perwakilan dari 157 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sebojonegoro ini turun ke jalan dengan membentangkan berbagai poster dukungan untuk mengawal masa depan bangsa, sekaligus menyuarakan keberlanjutan program strategis besutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Banyak relawan, ada 6.800 relawan yang sedang mempertaruhkan hidupnya di MBG. Maka dari itu, apa yang kita desakkan pada rekan-rekan Dewan? Dewan tidak boleh diam. Bahwa Dewan tidak boleh menutup mata. Dewan ojo macak micek nih kene. Ora leh kopok, kabeh kudu ngerti. Bahwa mari berjuang bersama, MBG tidak boleh berhenti. Ketika MBG berhenti, kami dimatikan. Maka dari itu kami melawan hari ini. Kami tuntutkan pada anggota Dewan untuk sampaikan sampai ibu kota. Karena kami meyakini bahwa suara kami di sini tidak akan pernah terdengar sampai ibu kota tanpa wakil-wakil Dewan yang selama ini mewakili kami.
1: Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar beserta jajaran pimpinan Dewan lainnya untuk menyampaikan 4 tuntutan utama. Kumpulan poin tuntutan mereka meliputi keberlanjutan program MBG bagi masyarakat rentan, penindakan tegas oleh KPK dan Kejaksaan terhadap oknum koruptor anggaran gizi, evaluasi menyeluruh rantai pasok dapur penyedia oleh Badan Gizi Nasional, serta pelibatan pengawas publik dari unsur mahasiswa dan ahli gizi demi transparansi distribusi. Menanggapi aspirasi tersebut, Abdullah Umar berjanji akan segera meneruskan seluruh tuntutan para relawan ke pemerintah pusat demi menjaga roda ekonomi rakyat. Hingga akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 13.000 siswa Magetan yang dilakukan pemeriksaan mata alami gangguan penglihatan karena kelainan refraksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mulai membangun sistem penanganan gangguan penglihatan anak secara berkelanjutan setelah hasil screening kesehatan mata menemukan sekitar 13.000 anak usia sekolah mengalami gangguan penglihatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Romad Hidayat mengatakan hasil screening tahun 2025 menunjukkan persoalan kesehatan mata anak tidak bisa dianggap sepele. Dari sekitar 57.000 siswa yang mengalami pemeriksaan, hampir 24% mengalami gangguan penglihatan.
4: Hasil pemeriksaan mata, memang kalau data yang tadi kami tampilkan di data tahun 2025, ada sekitar 57.000 yang sudah kita screening dan yang mengalami gangguan pada mata sekitar 13.000-an, jadi kurang lebih sekitar 24% yang mengalami gangguan mata. Ini khusus untuk anak usia sekolah ya.
3: Romad menjelaskan, sebagian besar gangguan yang ditemukan merupakan gangguan visus atau penurunan ketajaman penglihatan akibat kelainan refraksi. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat ditangani melalui penggunaan kacamata apabila terdeteksi sejak dini. Ia menilai meningkatnya penggunaan KW menjadi salah satu penyebab bertambahnya kasus gangguan penglihatan mata pada anak selain faktor keturunan.
4: Salah satu gangguan refraksi pada mata itu ya, kebiasaan yang tidak sehat saat kita menggunakan alat-alat jejak ya terutama itu, kemudian juga ada faktor genetik juga. Jadi sebagian besar ya karena tadi penggunaan gadget HP terutama yang
5: berlebihan
4: bisa mempengaruhi jejak.
3: Melihat tingginya angka gangguan penglihatan tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan sistem pelayanan kesehatan mata yang melibatkan sekolah, puskesmas, kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan sistem yang sedang disusun itu mencakup deteksi dini di sekolah, mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan, hingga pendampingan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah juga akan memperkuat unit kesehatan sekolah, kader kesehatan, serta puskesmas agar pemeriksaan mata dapat dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu munculnya keluhan.
5: Jadi persoalan besarnya kan bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita sendiri, kita semua gitu ya, menyadari bahwa pemeriksaan mata khususnya untuk anak-anak usia pelajar ini penting. Karena tahu-tahu sudah kejadian, tahu-tahu sudah gitu. Kalau semakin cepat dia terdeteksi, maka semakin risikonya itu semakin kecil atau semakin mudah dikendalikan. Itu dulu pemahamannya. Jadi
3: dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Sekolah Rakyat Ngawi segera dibuka. Sistem asrama diduga jadi penyebab sepinya pendaftar SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan signifikan. Program pendidikan yang berkonsep asrama yang dibangun di Desa Karang Tengah Prandon itu kini telah mencapai progres fisik 87% dan ditargetkan siap digunakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pertengahan Juli 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, M. Turnawan, mengatakan seluruh kebutuhan material pembangunan telah terpenuhi, sehingga pengerjaan kini difokuskan pada tahap penyelesaian akhir.
7: Fungsional diperkirakan pada tanggal akhir Juni sudah bisa. Fungsional itu artinya bisa untuk ditempati mulai dari sekolah, ruang belajar, asrama, dapur, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rakyat itu memang hunian yang komprehensif, mulai dari sekolah, asrama, bagi siswa, bagi guru ada asramanya, ada rusunnya, ada fasilitas umum mulai dari kantor dan masjid tempat ibadah. Terus yang lapangan nanti mungkin menyusul setelah operasional. Diperkirakan proses pembangunan akan dipercepat karena untuk belanja material hari Jumat itu sudah selesai 100%, tinggal pengerjaan saja dan finalisasi. Karena pada tanggal 14 Juli terjadwalkan sebagai masa orientasi siswa. Mulai hari ini untuk calon siswa sudah mulai di sistem setara. Jadi ada sistem dari penjangkauan untuk calon siswa itu sudah menjelang untuk ditetapkan nanti batasnya sampai tanggal 23 Juni, jadi kurang 2 hari ini. Adapun sampai sekarang di Kabupaten Ngawi untuk pendaftar SMP 90 calon siswa, SMA 93 calon siswa, dan SD 3 siswa. Dengan kuota masing-masing jenjang sekolah ada 3 rombel, artinya SD itu 3 kelas ABC, SMP ABC, SMA ABC dengan kapasitas masing-masing kelas 30 siswa.
6: Sekolah Rakyat Ngawi dibangun di atas lahan seluas 7,9 hektar dengan konsep kawasan pendidikan terpadu. Selain ruang belajar dan asrama, kompleks tersebut juga dilengkapi rumah guru, kantor, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Penetapan siswa sekolah rakyat dijadwalkan 23 Juni 2026 dengan kuota awal 3 rombel berisi 30 siswa per kelas. Dari 49.772 calon penerima, terdata 1.559 sasaran dan 219 diantaranya berminat di Ngawi. Di sisi lain, proses penjaringan peserta didik baru masih terus berlangsung. Minat calon siswa untuk jenjang SMP dan SMA terbilang tinggi, masing-masing mencapai 90 dan 93 pendaftar, namun kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD yang hingga kini baru diminati 3 calon siswa. Menurut Turnawan, sistem boarding school menjadi salah satu faktor yang membuat orang tua masih ragu mendaftarkan anak usia dini ke sekolah rakyat. Demikian dari Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Curi motor, dua remaja pelayan warung di Lamongan harus berhadapan dengan hukum. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
8: Baik, terima kasih sobat. Dua remaja pelayan warung di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan kini dihadapkan dengan masalah hukum akibat kasus pencurian sepeda motor. Keduanya masing-masing berinisial FAP berusia 18 tahun asal Kecamatan Sukodadi dan MAY berusia 15 tahun asal Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan. Kasus tersebut bermula saat korban seorang mahasiswa asal Desa Belawirejo pada Jumat kemarin menitipkan motor Honda CB miliknya di sebuah warung yang ada di Desa Belawirejo, Kecamatan Kedungpring. Namun, saat korban kembali ke warung sekitar pukul 8 malam untuk mengambil sepeda motornya, korban mendapati warung sudah tutup dan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di samping warung telah hilang. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan motornya, korban kemudian memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedungpring. Menindaklanjuti laporan itu, anggota unit reskrim Polsek Kedungpring langsung bergerak melakukan rangkaian penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan pendalaman informasi di lapangan, petugas memperoleh petunjuk yang mengarah kepada dua remaja yang diketahui merupakan pelayan warung tersebut. Mengingat salah satu pelaku masih berstatus anak di bawah umur, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
10: Prameswara.
11: Music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Maswaro, masih barengan sama Rinda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, untuk kamu yang punya hewan peliharaan, nah di tanggal 5 Juli 2026 nanti ya sob ya, akan ada posyandu kucing dalam rangka hari jadi Kabupaten Lamongan yang ke-457. Nah untuk kamu, langsung sekarang bisa didaftarin dulu ya sob ya, untuk hewan-hewan peliharaannya atau kucingnya terutama gitu kan. Karena nanti kalau kamu daftar, kamu bakal dapat kebagian kuota untuk pemeriksaan kesehatan hewan, terus juga pengobatan hewan, sekaligus konsultasi kesehatan hewan gratis bersama dengan ahlinya. Nah untuk pendaftaran ini kamu langsung aja buka web atau buka browser kamu ya sob ya, di bit.ly/registrasi posyandu kucing HJL457. Nah kamu isi semua datanya, karena satu KTP itu berlaku hanya untuk 2 ekor kucing aja ya sob ya, dan juga untuk kuotanya ini terbatas hanya 100 ekor aja. Makanya untuk kamu yang punya kucing, langsung aja kamu daftarin sob, pumpung kuotanya masih ada dan juga masih berlangsung gitu ya, karena ini gratis. Dan untuk acaranya nanti bakal ada di tanggal 5 Juli 2026 di Alun-Alun Lamongan jam 7 pagi ya sob ya. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan, apalagi untuk kamu yang punya anabul-anabul lucu-lucu gitu kan ya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bakta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar nggak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Nggak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Pramaswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka

0: untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sob, PR jalan di Lamongan ini kayaknya masih menjadi hal yang harus dibenahi gitu ya. Karena ini baru aja ada yang nge-spill soal jalan rusak di area rumahnya, yaitu di pertigaan Desa Mojorejo yang menuju ke Desa Sambangrejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Nah, di sini untuk jalanannya itu masih belum beraspal ya, sob ya, alias masih kayak tanah gitu, berupa tanah, dan juga di beberapa titik itu ada yang berlubang dan juga ada yang rusak tentunya. Dan ternyata untuk warga itu lebih memilih mereka menggunakan jalur alternatif yang meskipun jaraknya agak jauh, tapi demi menghindari jalan yang gak rusak gitu ya, sob ya, mereka rela menempuh jalan yang lebih jauh juga. Nah, ini semoga dari pemerintah bisa segera menangani untuk untuk jalanannya agar diperbaiki, terus juga agar warga yang lewat bisa cepat sampai dan juga bisa selamat tentunya ya sampai dengan tujuan, gak ada kurang suatu apapun nih kalau lewat di area pertigaan Desa Mojorejo yang menuju Desa Sambangrejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brama Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
10: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah Pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai 12 miliar dolar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
5: Prameswara,
6: news, hits, and information. Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music event information. Brava Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal.
3: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, music hits and information.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Terima Suara. Gak kerasa ya 4 jam lamanya Rida menemani kamu di Spill alias siaran paling chill di hari Selasa ini. Dan yap, semoga aja untuk informasi yang udah Rida sampaikan tadi dari pagi sampai dengan siang ini ya sob ya, bisa bermanfaat dan juga bisa menambah insight kamu sehari-harinya. Dan juga semoga lagu-lagunya bisa untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi sampai dengan siang hari ini. Rida pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ribuan massa geruduk gedung DPRD Bojonegoro tuntut keberlanjutan dan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Lebih dari 7.000 massa yang tergabung dalam paguyuban relawan makan bergizi gratis atau MBG Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin 22 Juni 2026. Aksi demonstrasi tersebut diawali dengan melakukan long march atau berjalan kaki dari arah Tamara Cekwasi hingga memadati sepanjang Jalan Veteran. Dipimpin oleh Heli Supangat selaku koordinator lapangan, ribuan relawan yang merupakan perwakilan dari 157 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sebojonegoro ini turun ke jalan dengan membentangkan berbagai poster dukungan untuk mengawal masa depan bangsa, sekaligus menyuarakan keberlanjutan program strategis besutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Banyak relawan, ada 6.800 relawan yang sedang mempertaruhkan hidupnya di MBG. Maka dari itu, apa yang kita desakkan pada rekan-rekan Dewan? Dewan tidak boleh diam. Bahwa Dewan tidak boleh menutup mata. Dewan langsung masak micek nih. Gini. Orang leh kopok, KPU pun ngerti. Bahwa mari berjuang bersama, MBG tidak boleh berhenti. Ketika MBG berhenti, kami dimatikan. Maka dari itu kami melawan hari ini. Kami tuntutkan pada anggota Dewan untuk sampaikan sampai ibu kota. Karena kami meyakini bahwa suara kami di sini tidak akan pernah terdengar sampai ibu kota. Tanpa wakil-wakil Dewan yang selama ini mewakili kami.
1: Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar beserta jajaran pimpinan Dewan lainnya untuk menyampaikan 4 tuntutan utama. Kumpulan poin tuntutan mereka meliputi keberlanjutan program MBG bagi masyarakat rentan, penindakan tegas oleh KPK dan Kejaksaan terhadap oknum koruptor anggaran gizi, evaluasi menyeluruh rantai pasok dapur penyedia oleh Badan Gizi Nasional, serta pelibatan pengawas publik dari unsur mahasiswa dan ahli gizi demi transparansi distribusi. Menanggapi aspirasi tersebut, Abdullah Umar berjanji akan segera meneruskan seluruh tuntutan para relawan ke pemerintah pusat demi menjaga roda ekonomi rakyat. Hingga akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 13.000 siswa Magetan yang dilakukan pemeriksaan mata alami gangguan penglihatan karena kelainan refraksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mulai membangun sistem penanganan gangguan penglihatan anak secara berkelanjutan setelah hasil screening kesehatan mata menemukan sekitar 13.000 anak usia sekolah mengalami gangguan penglihatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan hasil screening tahun 2025 menunjukkan persoalan kesehatan mata anak tidak bisa dianggap sepele. Dari sekitar 57.000 siswa yang mengalami pemeriksaan, hampir 24% mengalami gangguan penglihatan.
4: Hasil pemeriksaan mata, memang kalau data yang tadi kami tampilkan di data tahun 2025, ya, ada sekitar 57.000 yang sudah kita screening dan yang mengalami gangguan pada mata sekitar 13.000-an, jadi kurang lebih sekitar 24% yang mengalami gangguan mata. Oh. Ini khusus untuk anak usia sekolah. Ya.
3: Rahmat menjelaskan, sebagian besar gangguan yang ditemukan merupakan gangguan visus atau penurunan ketajaman penglihatan akibat kelainan refraksi. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat ditangani melalui penggunaan kacamata apabila terdeteksi sejak dini. Ia menilai meningkatnya penggunaan KW menjadi salah satu penyebab bertambahnya kasus gangguan penglihatan mata pada anak selain faktor keturunan.
4: Salah satu gangguan refraksi pada mata itu ya, kebiasaan yang tidak sehat saat kita menggunakan alat-alat gadget ya terutama itu, kemudian juga ada faktor genetik juga. Jadi, sebagian besar ya karena tadi penggunaan gadget HP terutama yang
5: berlebihan
4: bisa mempengaruhi gadget.
3: Melihat tingginya angka gangguan penglihatan tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan sistem pelayanan kesehatan mata yang melibatkan sekolah, puskesmas, kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan sistem yang sedang disusun itu mencakup deteksi dini di sekolah, mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan, hingga pendampingan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah juga akan memperkuat unit kesehatan sekolah, kader kesehatan, serta puskesmas agar pemeriksaan mata dapat dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu munculnya keluhan.
5: Jadi persoalan besarnya kan bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita sendiri, kita semua gitu ya, menyadari bahwa pemeriksaan mata khususnya untuk anak-anak usia pelajar ini penting. Karena tahu-tahu sudah kejadian, tahu-tahu sudah gitu. Kalau semakin cepat dia terdeteksi, maka semakin risikonya itu semakin kecil atau semakin mudah dikendalikan. Itu dulu pemahamannya. Jadi
3: dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Sekolah Rakyat Ngawi segera dibuka. Sistem asrama diduga jadi penyebab sepinya pendaftar SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan signifikan. Program pendidikan yang berkonsep asrama yang dibangun di Desa Karang Tengah Prandon itu kini telah mencapai progres fisik 87% dan ditargetkan siap digunakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pertengahan Juli 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, M. Turnawan, mengatakan seluruh kebutuhan material pembangunan telah terpenuhi, sehingga pengerjaan kini difokuskan pada tahap penyelesaian akhir.
7: Fungsional diperkirakan pada tanggal akhir Juni sudah bisa. Fungsional itu artinya bisa untuk ditempati mulai dari sekolah, ruang belajar, asrama, dapur, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rakyat itu memang hunian yang komprehensif, mulai dari sekolah, asrama, bagi siswa, bagi guru, ada asramanya, ada rusunnya, ada fasilitas umum mulai dari kantor dan masjid tempat ibadah. Terus yang lapangan nanti mungkin menyusul setelah operasional. Diperkirakan proses pembangunan akan dipercepat karena untuk belanja material hari Jumat itu sudah selesai 100%, tinggal pengerjaan saja dan finalisasi. Karena pada tanggal 14 Juli terjadwalkan sebagai masa orientasi siswa. Mulai hari ini untuk calon siswa sudah mulai di sistem setara, jadi ada sistem dari penjangkauan untuk calon siswa itu sudah menjelang untuk ditetapkan nanti batasnya sampai tanggal 23 Juni, jadi kurang 2 hari ini. Adapun sampai sekarang di Kabupaten Ngawi untuk pendaftar SMP 90 calon siswa, SMA 93 calon siswa, dan SD 3 siswa. Dengan kuota masing-masing jenjang sekolah ada 3 rombel, artinya SD itu 3 kelas ABC, SMP ABC, SMA ABC dengan kapasitas masing-masing kelas 30 siswa.
6: Sekolah Rakyat Ngawi dibangun di atas lahan seluas 7,9 hektar dengan konsep kawasan pendidikan terpadu. Selain ruang belajar dan asrama, kompleks tersebut juga dilengkapi rumah guru, kantor, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Penetapan siswa sekolah rakyat dijadwalkan 23 Juni 2026 dengan kuota awal 3 rombel berisi 30 siswa per kelas. Dari 49.772 calon penerima, terdata 1.559 sasaran dan 219 diantaranya berminat di Ngawi. Di sisi lain, proses penjaringan peserta didik baru masih terus berlangsung. Minat calon siswa untuk jenjang SMP dan SMA terbilang tinggi, masing-masing mencapai 90 dan 93 pendaftar, namun kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD yang hingga kini baru diminati 3 calon siswa. Menurut Turnawan, sistem boarding school menjadi salah satu faktor yang membuat orang tua masih ragu mendaftarkan anak usia dini ke sekolah rakyat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Curi motor, dua remaja pelayan warung di Lamongan harus berhadapan dengan hukum. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Dua remaja pelayan warung di Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan kini dihadapkan dengan masalah hukum akibat kasus pencurian sepeda motor. Keduanya masing-masing berinisial FAP berusia 18 tahun asal Kecamatan Sukodadi dan MAY berusia 15 tahun asal Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan. Kasus tersebut bermula saat korban seorang mahasiswa asal Desa Belawirejo pada Jumat kemarin menitipkan motor Honda CB miliknya di sebuah warung yang ada di Desa Belawirejo, Kecamatan Kedumpring. Namun, saat korban kembali ke warung sekitar pukul 8 malam untuk mengambil sepeda motornya, korban mendapati warung sudah tutup dan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di samping warung telah hilang. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan motornya, korban kemudian memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedumpring. Menindaklanjuti laporan itu, anggota unit Reskrim Polsek Kedumpring langsung bergerak melakukan rangkaian penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan pendalaman informasi di lapangan, petugas memperoleh petunjuk yang mengarah kepada dua remaja yang diketahui merupakan pelayan warung tersebut. Mengingat salah satu pelaku masih berstatus anak di bawah umur, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
10: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
11: Hai.
12: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak Old Money vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Hai.
11: Hai.
12: Kamu wangi banget.
11: Kayak Old Money vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: 103,9 Prameswara FM.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal.
1: Iya. Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah

0: subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
0: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
0: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa!

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dorong pertumbuhan ekonomi daerah, Bupati Lamongan susun peta jalan penguasaan fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi tengah menyiapkan peta jalan strategis penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah. Kebijakan ini disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin 22 Juni 2026 sebagai jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum berbagai fraksi dewan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Langkah taktis ini diambil guna memperluas ruang fiskal dan memastikan pengelolaan anggaran tidak sekedar menjadi capaian administrasi, melainkan berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan program pembangunan publik di seluruh wilayah Lamongan. Penguatan struktur anggaran ini didorong oleh capaian pendapatan asli daerah Lamongan yang tumbuh positif sebesar 21,7% pada tahun 2025 dibanding periode sebelumnya, di mana tren baik tersebut akan dijaga melalui digitalisasi sistem pembayaran, pemutakhiran data potensi, dan pencegahan kebocoran penerimaan pajak. Alokasi fiskal yang kuat ini diarahkan langsung untuk membiayai sektor-sektor prioritas masyarakat, seperti sektor pendidikan yang mendapat porsi anggaran sebesar 28% demi menangani anak tidak sekolah lewat program Aksi Biru, serta pemenuhan 637 formasi P3K. Sementara pada sektor kesehatan, Pemkab Lamongan berfokus mempertahankan universal health coverage melalui program layanan kunjungan rumah Laserku yang disinergikan dengan penguatan program lumbung pangan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi menjaga stabilitas harga sekaligus ketahanan pangan daerah. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Para mitra, dorong Pemkab Magetan bentuk tim koordinasi permanen penanganan gangguan mata pada siswa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Yayasan Para Mitra mendorong pemerintah Kabupaten Magetan membentuk tim koordinasi permanen untuk menjaga keberlanjutan program penanganan gangguan penglihatan pada siswa sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar sistem yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir tetap berjalan meski pendampingan yayasan berakhir. Direktur Para Mitra Aisyah Sugianti mengatakan pemerintah daerah telah memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan program secara mandiri. Menurutnya, sistem penanganan gangguan mata di Magetan sudah dibangun mulai dari tingkat masyarakat, sekolah hingga fasilitas kesehatan. Asia menjelaskan, para mitra tidak hanya memberikan bantuan pemeriksaan maupun kacamata, tetapi juga melatih kader kesehatan, tenaga puskesmas, dan guru agar mampu melakukan deteksi dini gangguan penglihatan secara mandiri.
3: Itu bersama Pemkab Magetan itu sudah membangun sistem mulai dari bawah. Dari sistem masyarakat itu ada kader yang dibangun, dirawat oleh nakes, perpuskesmas sudah dilatih, sudah bisa merawat kader, merawat guru untuk keberlanjutan, gitu. Kemudian di sekolah juga sudah melakukan pengkaderan. Tadi kan pengkaderan dengan teman-teman guru juga dilakukan, pengkaderan siswa juga dilakukan tadi. Terus Pak Camat sudah bertanggung menjadi lead di bawahnya yang itu juga ada sekolah-sekolah gitu. Nah, itu sudah ada SK Bupatinya juga kalau yang di Kabupaten Magetan.
2: Ia menilai sistem tersebut harus terus dipelihara karena koordinasi lintas sektoral biasanya melemah ketika sebuah program atau pendampingan berakhir. Karena itu, Aisyah mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD yang memiliki dasar hukum berupa surat keputusan SK Bupati. Dengan adanya payung hukum, setiap instansi memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan program kesehatan mata. Menurut Aisyah, Dinas Kesehatan dapat menjadi koordinator pelayanan kesehatan, Dinas Pendidikan memperkuat pelaksanaan di sekolah, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika membangun edukasi kepada masyarakat agar kesadaran menjaga kesehatan mata terus meningkat. Selain memperkuat koordinasi, para mitra juga mendorong pemerintah Kabupaten Magetan membangun satu sistem basis data kesehatan mata yang terintegrasi di Dinas Kesehatan. Asia mengungkapkan hasil pendampingan para mitra menunjukkan gangguan penglihatan pada anak masih cukup tinggi. Pada tahap awal pelaksanaan program, temuan gangguan penglihatan bahkan mendekati 40% dari lokasi tertentu. Setelah program diperluas ke berbagai kecamatan, angka temuan rata-rata masih berada di atas 20%. Ia menambahkan hingga kini guru dan tenaga kesehatan yang telah mendapat pelatihan juga berhasil menemukan sedikitnya 11 anak dengan kondisi low vision yang membutuhkan penanganan khusus.
3: Dari temuan di siswa, kemarin memang analisis pertama itu temuannya hampir 40%-an. Dari sejumlah screening, kemudian temuan gangguan penglihatan itu 40%. Tapi kemudian kan hasil dari selanjutnya di antar kecamatan kan berbeda-beda. Tapi rata-rata ya tadi masih 20% ke atas. Temuan siswa yang gangguan penglihatan.
2: Para mitra memastikan tetap mendampingi pemerintah Kabupaten Magetan hingga Desember 2026 untuk memperkuat sistem yang telah dibangun. Menurut Asia, keberhasilan program tidak ditentukan oleh lamanya pendampingan yayasan, tetapi oleh kemampuan pemerintah menjaga sistem tetap berjalan. Asia mengingatkan bahwa apabila sistem tersebut tidak lagi dijalankan, kondisi bisa kembali seperti sebelumnya. Banyak guru atau orang tua maupun siswa tidak menyadari adanya gangguan penglihatan sehingga anak terlambat mendapatkan penanganan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Musim kering tiba, BPBD Ngawi pantau ketat 11 desa rawan kekeringan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ngawi memetakan sekitar 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih dalam beberapa bulan ke depan. Meski jumlah wilayah rawan kekeringan tahun ini menurun dibanding tahun 2025 yang mencapai 13 desa, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan, termasuk pembangunan jaringan pipanisasi untuk memperkuat pasokan air di daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Data BPBD menunjukkan sebanyak 3.735 jiwa atau 941 kepala keluarga berpotensi terdampak krisis air bersih. Wilayah yang masuk kategori rawan tersebut di Kecamatan Ngawi, Pitu, Sine, Beringin, dan Kasreman. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan semakin meluas.
5: Di Dinas Perhutani kita sudah koordinasi dengan Perkim, sudah koordinasi. Perkim sudah mengadakan pipanisasi, pembuatan sumur, untuk wilayah-wilayah titik-titik kekeringan.
6: Ada berapa, Pak, yang diproyeksikan jadi kering?
5: Prediksi dari BPBD itu untuk pemetaan kekeringan, kita ada di 11 desa di 5 kecamatan sekabupatennya.
6: Jumlahnya turun, Pak, ya?
5: Turun. Dari tahun kemarin itu 23, sekarang tinggal 11.
6: Faktor apa, Pak, yang menyebabkan turun?
5: Faktor turunnya dari kekeringan kita karena apa? Satu, pihak Perkim sudah mengadakan pipanisasi dengan pengadaan sumur.
4: Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, BPBD mencatat kebutuhan bantuan air bersih mencapai 82 tangki dengan total distribusi sekitar 527.000 liter air. Angka tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Dengan prediksi kemarau yang berlangsung cukup panjang, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar dampak kekeringan di Kabupaten Ngawi dapat diminimalkan, serta kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Gagal penuhi audit lisensi finansial, Persela Lamongan harus mengawali musim baru dengan poin minus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih sobat.
4: Persela Lamongan dipastikan akan mengawali kompetisi musim baru dengan sanksi pengurangan 1 poin akibat gagal memenuhi aspek finansial dalam audit lisensi klub PSSI. Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa kegagalan tersebut murni disebabkan oleh masa transisi internal yang membuat mereka tidak memegang data laporan keuangan tahun 2025. Padahal, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini tercatat telah berusaha maksimal dan berhasil meloloskan 4 dari 5 indikator penilaian utama lainnya, yakni aspek olahraga, infrastruktur, hukum, serta personalia dan administrasi. Menanggapi situasi awal musim yang kurang menguntungkan ini, manajemen Persela memilih untuk menerima keputusan tersebut dan menjadikannya sebagai momentum evaluasi besar-besaran demi mewujudkan tata kelola klub yang lebih tangguh dan profesional. Nasib serupa terkait gagalnya standarisasi lisensi ini rupanya juga menimpa 7 klub kontestan lainnya dengan jumlah hukuman yang bervariasi. Klub yang turut mendapatkan pemotongan poin tersebut meliputi PSBS Biak, Persiba Balikpapan, dan PSIS Semarang. Serta tim yang senasib dengan Persela mendapat pemotongan 1 poin, yaitu Kendal Tornado FC, Persiraja Banda Aceh, Persiku Kudus, dan Sumsel United. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
7: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
8: 103,9 FM Prameswara.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
10: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Prameswara 103,9 FM.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara,
8: music hits and information. Prameswara.
16: Halo. Gue sama sekali gak butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyanyi. Ambil nih kertas, gue gak butuh. Bener gak, gue gak butuh. Ini semua
17: lihat.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo Sobat Pencari Kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
0: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: question.
1: Prawa Suara.
0: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information. Selamat sore sobat Prawa Suara ya. Ketemu lagi barengan aku Lia. Di Ngetime sore hingga malam hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Gitu ya sobat ya. Dan yang pastinya seru banget sejak sore, mungkin aku nemenin kamu di perjalanan sepulang kerja ya, atau kamu habis main-main nongkrong dari mana aja, atau kamu yang duduk di rumah aja ya, nikmati hari di rumah aja santai, boleh banget. Aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti gitu. Dan spesial di sore hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran topik yang sebenarnya sometimes bikin kita jadi emosi di jalanan. Nah, kamu bisa nebak gak sob? Ya, drama jalanan. Karena di Lamongan juga lagi ini ya, macetnya gak habis-habis, jalan berlubangnya apalagi ya, yang mengancam keselamatan. Nanti juga aku bakal spill titik-titik mana yang ada di Lamongan dan kamu perlu berhati-hati kalau mau melintas di sana ya sob ya, gitu. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu, di daerah kamu sendiri ya, ada gak titik macet atau jalan rusak yang selalu bikin kamu kesal tiap hari? Sore hari ini deh, sore hari ini kamu pulang ataupun mau berangkat kemana aja ya, yang jalanan titik tersebut bikin kamu jadi kesel sendirian di jalan. Nah, kamu boleh banget absen dulu ya ke WhatsApp Radio Prawa Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya. Dan spesial buat kamu sore hari ini, buat memulai perjumpaan kita, aku bakal setelin lagu dari Marion Jola, Jangan, featuring Rayi Putra. Selamat mendengarkan.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, masalah kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Karena aku kepala 3 udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi

0: itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Mm-hmm. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, ini biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
0: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
0: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin. Kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Rama Suara.
3: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
4: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
5: 3, yang satu Abang.
6: Dikit amat.
5: Ya udah kita campur deh biar banyak.
3: Tebak surveinya,
4: kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
6: Dipanggil
4: sama yang kuasa.

0: bagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: 103,9 FM. Brama Suara.
3: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: Prameswara 103,9 FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Halo sobat pencari kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
9: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM.

0: TV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau Dalane.
1: News and information. Nah sobat ya, menjelang azan sholat maghrib ya, kita cek dulu di lalu lintas malam. Sore menuju malam hari ini ya, gimana tuh biar kamu yang kiranya lagi di jalanan juga tahu kondisi di lapangan semacam apa gitu ya. Dan ini aku mau ngambil di beberapa titik yang cukup mengambil perhatianku ya sob. Ada di simpang 3 Mira Babat nih. Nah ini dari tadi juga cukup ramai ya, tapi masih lancar ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Seperti biasa, karena ini juga rawan ya, sob ya, di pertigaannya ya. Jadi kalau kamu mau lintas di sini boleh, tapi seperti biasa, kamu perlu berhati-hati, nggak usah buru-buru ya, ikuti rambu yang ada gitu. Dan ini aku mau cek lagi, ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah ya, di perlintasan kereta apinya nih sob. Seperti biasa, di situ selalu ramai, didominasi kendaraan roda 2. Dan di situ seperti yang kamu tahu ya, medannya tuh kerikil. Jadi kamu kalau misal boncengan boleh atau sendiri boleh, tapi nggak usah gerusak-gerusuk ya. Biar berjalan kamu lancar juga, takutnya kamu kepleset di medan kerikil itu tadi gitu. Seperti biasa, di depan Rumah Sakit Muhammadiyah ini termasuk ramai ya. Biasanya ada orang lalu-lalang keluar masuk ke rumah sakit itu sendiri juga. Jadi kalau kamu mau melintas di sini boleh, tapi seperti biasa, berhati-hati, nggak usah buru-buru ya sobat ya, karena keselamatan kamu yang utama gitu. Dan baru saja nih sob, aku dapat update ya terkait traffic light yang ada di pertigaan Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Baru itu mati ke semua ketiga arah. Jadi kamu perlu berhati-hati ya sob ya. Tadi aku lewat arah yang Lamongan Kota melalui sebelum JLU ya, itu juga traffic light-nya mati. Jadi kamu gak usah buru-buru ya. Kalau misal sepi ya udah silahkan. Tapi kalau misal ternyata rame dan ada dari kendaraan lain mau melintas, ya kamu ngalah dulu aja gitu ya. Dan update lainnya ya, saat ini di lapangan Gajah Mada juga lagi ada persiapan Lamongan Tempo dulu. Dari tanggal 24 besok ya sampai di tanggal 26 Juni gitu ya sobat. Nah itu update sementara untuk lalu lintas dan mungkin penutupan jalan ya, terkait ada acara di Lamongan. Nah, dimanapun kamu berada seperti biasa, untuk jangan lupa gunain helm kalau kamu pengendara roda 2 ya. Jangan lupa silvernya juga dipakai kalau kamu pengendara mobil ya atau kendaraan besar. Seperti biasa, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Brava Suara,
3: Music and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo Sobat Pencari Kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
1: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz.

nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir.

0: Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
4: 103,9 FM Pramesuara.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus.
8: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
4: 103,9 Pramesuara FM.
11: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
13: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Halo Sobat Pencari Kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
4: 103,9 FM. Music hits and information. Nah sobat, tadi kita udah azan maghrib ya. Buat kamu yang belum melaksanakan, ini udah mau jam 7 ya. Jadi, oh sorry, sudah mau jam 6 malam aja sebelum selanjutnya ada azan isya. Karena waktu maghrib itu singkat banget nih sob. Jadi kamu yang belum sholat maghrib segera melaksanakan ya, biar kamu gak buru-buru juga buat ngelakuin atau ngambil di momen-momen terakhir malah kena di azan isya nanti gitu ya. Kalau misal kamu lagi di jalan melipir dulu gak apa-apa nih sob. Jadi lebih baik daripada kalau misal kamu kebut-kebutan di jalan karena buru-buru buat ngejar sholat maghribnya gitu ya. Dan ngomongin persoalan jalan, kadang kita itu deket banget persoalan tentang kepadatan titik-titik pusat di Lamongan ya, makin menjadi nih. Apalagi kalau misal kamu dari Lamongan ke arah Gresik ya, waduh banyak banget yang emang udah mulai greget ya sob ya, terkait kondisi jalannya ada di Lamongan nih. Dan itu juga berlaku buat di daerah Pucuk, ke arah Babat juga ya. Nah ini nih, aku mau spill beberapa titik yang lagi diperbaiki ya sobat ya. Itu dikarenakan terjadi program Jamola, jalan mantap dan alus yang ada di Lamongan ya. Saat ini terdapat dua titik pengerjaan yang berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Jadi kamu harap yang sabar ya sobat ya, karena jalannya lagi diperbaiki nih gitu. Yang pertama ada jembatan Kesambi, Kecamatan Pucuk. Ini memang ya pengerjaan struktur jembatan di jalur nasional Lamongan Babat ya, menerapkan sistem buka tutup kontraflow ini sampai di November nanti ya. Waduh cukup lama ya sobat ya. Dan buat kamu emang jembatan Kesambi ini kemarin aku juga sempat lihat situ juga ya, seperti biasa gantian ya sobat ya, jadi yang sabar banget ya. Dan untuk jalurnya juga dominan panjang di titik ini, misalnya untuk macetnya gitu. Dan kemudian yang kedua nih sobat, ada jembatan Kepuh Gajah. Ini baru update kemarin. Dan ini Desa Rejosari, Kecamatan Deket ya, perbaikan orbit jembatan ini berada di ruas perbatasan Gresik Lamongan. Jadi double nih buat kamu yang mau keluar masuk Lamongan ya, ada perbaikan jalan gitu. Dan ini ada rute alternatif ya sobat ya, dan pengaturan lalu lintas yang bisa kamu pakai buat ngurangi kepadatan ya. Kendaraan roda 4 atau lebih dari arah Lamongan menuju Babat dialihkan melalui jalur lingkar utara atau CLU, serta adanya pengalihan rute lokal di dalam kota via Jalan Veteran, Jalan Sumargo. Ya, kemarin aku juga sering nemuin bus-bus yang lewat Jalan Veteran, Jalan Sumargo ini sih gitu. Dan bahkan sekarang juga CLU udah mulai rame ya. Kalau misal aku mau berhenti di lampu merah, misal dari Lamongan Kota ke arah Skodadi ya, ke arah Babat, itu tuh di CLU-nya bahkan ya sobat, kalau malam-malam hari itu dia full kendaraan besar, full truk bahkan. Jadi kita sebagai pengendara roda 2 ataupun mobil ya kadang ngalah sih, daripada nanti tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan sementara ini untuk update jalan yang lagi diperbaiki di Lamongan, dari masuk Lamongan misal kamu dari Gresik, Surabaya ya ke Lamongan, itu juga ada perbaikan. Dan kalau kamu mau keluar Lamongan pun di Babat ya, di daerah Kesambi Pucuk, itu ada perbaikan juga. Jadi double kill, kamu yang sabar ya sobat ya untuk proses perbaikan jalan ini gitu. Dan semoga untuk perbaikan jalan pasti dilancarkan dan cepat selesai ya. Harapannya kalau misal kita pengguna dari jalan itu sendiri ya, semoga cepat selesai lah. Kapan ini selesainya? Kadang kita nanyanya ya kayak gitu. Habis ini aku bakal spill ya sobat ya, terkait jalan yang ini perlu tanda tanya. Jadi banyak lubangnya atau yang perlu kita lakuin lebih hati-hati lah di jalanan ini ya, aku bakal spill. Tapi kalau misal daerah kamu punya jalanan yang perlu diperhatikan ya, titik-titiknya, buat lebih berhati-hati karena banyak lubangnya, banyak apa ya istilahnya, pokoknya banyak rintangannya ya sobat ya. Kamu boleh banget spill-spill aja, aku tunggu komen kamu ya, tentunya di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Dan jangan kemana-mana, saya tun terus aja, terus bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: buat malam ini dong.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Rame Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Halo sobat pencari kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
7: Rame Suara.
0: Music Hits and Information. Rame Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
2: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
1: Oke, nah itu. Nah, ngomongin soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
2: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, masalah

0: kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
1: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
0: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
1: Betul.
0: Nah, untuk minimal usianya, kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
0: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
1: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
0: Karena
1: ya.
0: Sih aku kepala tiga udah.
1: Nggak kelihatan sih, Kak.
0: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
0: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
0: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Brava Suara.
7: News, hits, and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime Sore hingga malam hari ini ya. Tadi aku udah spill-spill tentang titik yang lagi diperbaiki ya, utamanya di jalanan. Dan sekarang seperti janji aku tadi ya, aku bakal spill titik berlubang di Lamongan yang banyak ditemukan di sepanjang jalur poros nasional Lamongan Babat. Dan ini nih sebenarnya ya, kalau misal ngebahas seputaran ini tuh, khususnya di sekitaran Pucuk deket ya, dan ruas Pucuk Blimbing itu, area tersebut ya sob ya, ini rawan rusak karena tingginya volume kendaraan berat dan seringkali memicu kecelakaan. Bahkan aku juga gak jarang ya nemuin di jalan-jalan berlubang ya sobat ya, di sepanjang jalan dari Lamongan Kota hingga Sukodadi. Bahkan pun kalau misal ngomongin persoalan masuk desa nih, aku mau spill desa kamu ya sobat ya. Tapi sebelum aku mau spill desa kamu, aku spill dulu desaku nih. Kamu mungkin udah cukup familiar dengan nama Desa Pajangan Sukodadi ya sobat ya. Terkait ini pun, jalannya ada sebagian yang masih rusak. Ya itu sedikit, tapi karena sepanjang jalan masuk desanya itu sudah mulai perbaikan nih. Tapi ya ada 1-2. Dan untuk penghubung antara Sukolilo ke Desa Pajangan ataupun ke daerah Nogosari, Nogo ya benar ya. Nah itu tuh, itu sobat masih rawan rusak padahal udah diperbaiki. Tapi kenapa ya? Ini dari cerita aku pribadi ya. Kita nemuin jalan yang udah diperbaiki tapi sisa dikit aja, kenapa gak dilanjutin? Nah itu pertanyaan. Mungkin kamu tahu ya sob tentang hal ini. Kenapa sih kalau misal ada jalan yang diperbaiki tapi gak penuh, gak selesai, finish padahal sisa dikit banget ya, Kayak udah mau selesai tapi kenapa kok ditunda lagi ya gitu. Kamu kalau punya jawabannya, kamu boleh banget komen-komen aja ya, aku tunggu. Atau kalau misal di desa kamu, nah kita spesifikasi desa nih sekarang. Kalau di desa kamu, jalannya masih perlu banyak prihatin ya. Kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu komen kamu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sambil nunggu komen kamu yang masuk dan nanti aku bakal spill di beberapa tempat ya, titik utamanya terkait jalan yang masih perlu diperhatikan ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, ini spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu ya sambil nunggu dari Rihanna Umbrella. Selamat mendengarkan.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku ya, dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini. Dan ini saatnya aku bakal spill ya, jalanan rusak di Lamongan. Nah ini sebenarnya ada terjadi di desa Mojorejo menuju desa Sambangrejo, Kecamatan Modol. Dan ini cukup prihatin ya sobat ya, masih update-nya di tanggal baru di Senin kemarin nih. Dan tidak sedikit pun netizen yang update ya terkait ini ke media sosial, utamanya di berita Lamongan, di berita Pojok Lamongan atau Pojok Lamongan. Ya mungkin karena entah ya masyarakatnya terlalu nyaman atau takut buat nyampein ya sobat ya. Dan nih aku mau spill lagi, selain di desa Mojorejo ya, ke Kecamatan Modo itu tadi, ada juga nih jalanan sepanjang Sugiyo ya sobat ya, dari Lamongan Kota ke arah Sugiyo, yang dari jalan yang biasanya kita masuk ke daerah Palawan ataupun daerah Madeh, kemudian ke arah Sugiyo tuh ya. Nah itu masya Allah banget tuh lubang-lubangnya. Bahkan kalau misal kita pengendara motor, kalau kita balapan aja ya, waduh, kita benar-benar sepeda kita itu kayak naik turun kayak roller coaster gitu. Jadi kalau kamu misal ya dari Sugiyo deh, coba kamu absen ya, aku mau dengar suara kamu gimana tuh misal kondisi yang di Sugiyo saat ini ya. Emang sih kemarin aku juga nemuin beberapa titik yang di Sugiyo sudah ada update-nya, udah bagus jalannya. Tapi ya itu tadi, dia nggak finish gitu. Nah, sebenarnya pengen aku tanyain ya, seputaran ini tuh kenapa gitu, dan gimana gitu. Oke deh, sementara karena kita update dari desa Mojorejo dan juga Sugiyo ya, kalau misal kamu ada yang daerah situ, kamu boleh banget nih komen-komen ya, aku tunggu ya sobat ya, ke WhatsApp Radio Prameswara nih di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku, karena aku bakal update seputaran ini dan tips mungkin ya buat kamu yang kiranya nanti bakal nemuin jalan yang lagi diperbaiki ataupun jalan yang banyak lubangnya ya, sangat prihatin banget. Nah kamu stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Halo Sobat Pencari Kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses!

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar nggak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Nggak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
0: 103,9 FM. Music Hits and
2: Information. Nah, sobat masih bersama dengan aku Lia ya di Ngetem Sore hingga malam hari ini nih. Nah, akhirnya aku udah dapetin komen-komen yang masuk ya, utamanya dari orang-orang yang di Sugiyo. Ya emang Sugiyo jujur jalannya banyak berlubangnya ya, sobat ya. Dan ini ada dari Mas Rian nih. Lia, tolong sampaikan ke pihak terkait dong, akses jalan utama arah Sugiyo sekarang banyak banget lubang yang cukup dalam. Apalagi kalau habis hujan ya, lubang-lubang tuh tertutup genangan air, jadi sering banget pengendara motor hampir jatuh di situ. Real, benar. Bahkan kalau misal terik aja ya, aku kadang juga istilahnya ketelingsingan, gak kelihatan tuh kadang tiba-tiba, waduh, ketemu lubang lagi. Bahkan kita yang punya skill racing ya sobat ya, kita itu gak bisa. Kalau misal di Sugiyo bahkan skill racing kita mau dicek ya, itu gak bisa. Karena tiba-tiba juga spontanitas ya lubang itu ada. Bahkan lubangnya juga termasuk ada yang besar juga nih sobat. Jadi ada yang kecil tapi dalam, ada yang besar ya tapi tipis, tapi ya lumayan ya, kerasa gitu. Dan di sini juga enggak hanya pengendara motor nih, aku juga sering nemuin yang pengendara mobil pun juga berusaha menghindari. Jadi ya ini nih, ini dampaknya sebenarnya dijawab sama Mas Yanto nih, bentar. Kak Rian, kamu yang semangat ya Kak Rian ya, dan semoga ada pihak terkait yang mendengarkan siaran malam hari ini biar cepat ya diperbaikinya gitu. Ada lagi dari Mas Yanto nih ya. Jalur Sugiyo sekarang tuh jadi langganan macet gara-gara kendaraan pada pelan-pelan menghindari jalan berlubang. Efeknya waktu tempuh jadi lama sekali. Ditambah kalau malam penerangan di sekitar jalan rusak tuh sangat minim. Bener. Jadi kalau siang oke deh, kita nemuin jalan berlubang 1-2 kali, tapi kita kan tahu ya kalau misal itu berlubang, kalaupun kita mau nabrak dan melintas jalan berlubang pun ya sesekali karena sisanya terlihat. Nah, kalau malam nih sobat, penerangannya udah berkurang ya, minim banget ya. Kalau misal kelihatan jalan rusak, apalagi kalau misal sepeda kamu dari segi lampunya enggak terang banget ya. Waduh, itu pasti jadi catatan khusus nih gitu. Dan terkait langganan macet sih aku setuju ya. Apalagi kalau pas lagi berangkat kerja ya, waduh itu pada rame nih. Dan jujur kalau misal lagi rame terus orang-orang berusaha menghindari jalan berlubang ya, itu juga beresiko ke kecelakaan nih sobat. Jadi kamu perlu berhati-hati ya. Kamu yang kiranya melintas di sepanjang jalan Sugiyo ya sobat ya, tetap semangat dan semoga pihak terkait segera mendengarkan keluh kesahmu tentang jalanan ini ya gitu. Kemarin juga aku nemui di sepanjang jalan Sugiyo itu ada yang sudah diperbaiki nih sob, tapi gak penuh gitu. Dan sometimes aku juga kalau misal nemuin jalan yang udah diperbaiki di sela-sela jalan yang masih cukup prihatin ya, itu tuh aku spontanitas bicara alhamdulillah. Tapi setelah tidak serasa loh, kok tiba-tiba hilang lagi, gak ada lagi. Waduh, itu yang jadi catatan. Oke deh, sementara komen dari Sugiyo udah pada masuk. Kalau misal kamu dari daerah lain dan kondisi jalanan di desa atau di lingkungan kamu, atau kamu mau curhat-curhat tentang jalanan di sekitar Lamongan, kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan aku tunggu ya sobat ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Music Hits and Information.

ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan.
Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan

0: sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesuara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Halo sobat pencari kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Suara.
1: Newsgear Fan Information. Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran jalanan ya, dari segi perbaikan jalan ataupun emang lagi kondisinya prihatin ya sobat ya. Ada lubang, bahkan dari alus apa enggaknya juga perlu diperhatikan ya dari jalanan itu sendiri. Tapi sebelum itu kita melipir dulu nih. Kamu sadar gak kalau misal di akhir-akhir ini tuh banyak orang lagi sakit pilek ataupun batuk, atau diri kamu sendiri nih? Dan aku salah satunya. Hari ini aku juga udah nemuin 3-4 orang yang sama pilek kayak aku nih sob. Dan sebenarnya ya terkait ini tuh kita perlu buat cek, apalagi terkait nutrisi kita udah bener gak ya. Kayak misal kalau misal aku lagi pilek itu kadang mikir, kemarin aku habis minum apa ya, aku habis makan apa ya gitu. Nah terkait ini nih, kita perlu buat punya daya tahan tubuh yang kuat tentunya. Dan ini aku mau ngenalin kamu salah satu produk ya yang bisa jadi alternatif kamu. Dan ini per hari ini juga aku udah konsumsi juga nih sob terkait ini. Dan dari segi khasiatnya ya, even aku baru kemarin pilek dan hari ini tuh udah mulai better gitu. Dan kenalan sama Maher B Smart Honey, madu premium yang diformulasikan khusus untuk mendukung tumbuh kembang kamu ya, utamanya dari segi daya tahan tubuh yang kuat. Dan kita tahu kalau misal madu juga punya khasiat khusus buat memperbaiki semua jenis penyakit di dalam tubuh ya sobat ya. Bahkan ini pun tidak ada spesifikasi dikonsumsi kapanpun, gak boleh kebanyakan, no. Dan dari segi madu sendiri ya, setiap hari 1 sendok itu udah bagus banget buat tubuh kamu nih. Dan di sini ya sobat ya, di Maher B Smart Honey ini tuh punya kombinasi madu pilihan dengan nutrisi otak. Nah, bisa membantu kamu buat ningkatin daya ingat dan konsentrasi kamu tentunya. Dan selain itu, karena ini kaya akan vitamin ya, ini bisa bantu kamu buat memperkuat sistem imun kamu sendiri gitu. Jadi kamu gak gampang sakit gitu sobat. Mungkin kamu yang kiranya hari ini pilek ya, atau mau ada gejala-gejala kesana, kamu boleh banget buat cek Maher B Smart Honey di toko herbal terdekat kamu. Atau kamu bisa komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara ya, nanti kita bakal updatein ke mereka kalau misal ada pembelian dari kamu nih sobat gitu ya. Nah terkait ini nih, kita udah ngebahas seputaran nutrisi sehat ya. Jangan lagi kamu tertular misal batuk pilek dari sekitaranmu. Aku gak mau ya dengar misal kamu tiba-tiba, aduh liat aku badanku gak enak, no. Ini aku sudah ingetin ya, kalau kamu perlu buat konsumsi yang namanya Maher B Smart Honey. Mungkin itu, tapi kamu jangan kemana-mana ya sobat ya. Sebelum aku closure ya, ini spesial buat kamu, aku bakal selin lagu dari Mille Crush, Flowers. Selamat mendengarkan.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku ya. Tentu saja, nah gak terasa nih, udah 4 jam aja kita lalui bersama ya di spesial hari Selasa sore ini. Dan mungkin kita tadi udah ngebahas seputaran drama jalanan ya, jalan yang lagi diperbaiki, kemudian jalanan yang kiranya juga perlu diperhatiin lebih detail ya, karena banyak lubangnya dari segi kelayakan juga ya sobat ya, dan resiko-resiko misal mau lewat di sana. Kalau ngomongin soal tips sih, kalau menurut aku misal jalannya berlubang ya kamu gak usah ngebut-ngebut ya, kalau kamu mau berangkat kerja berarti kamu berangkatnya lebih awal gitu ya. Kemudian terkait ini ya semoga sambil jalan sambil doa aspirasi kita didengerin sama pihak terkait ya sobat ya, biar segera jalannya diperbaiki. Kalau misal jalan yang lagi diperbaiki tuh ya, biasanya juga ada jalur alternatif. Nah kalau kamu misalnya aduh malas macet-macetan di sana, aduh malas gantian di situ malah jadi lama, oke deh kamu bisa cari alternatif jalur lainnya gitu ya sobat ya. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang tadi udah komen-komen ya barengan sama aku, yang udah nemenin aku juga. Dan jangan lupa kamu di sela-sela musim saat ini ya, kiranya lingkungan kita juga banyak yang lagi pilek batuk, kamu bisa jaga nutrisi kamu tadi dari Maherbi Smart Honey gitu ya sobat ya. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah jadi pendengar cerdas dan peduli sama lingkungan sekitar. Jangan lupa tetap tertib di jalan ya, karena sampai rumah dengan selamat itu kemenangan yang hakiki, kemenangan yang terbesar, karena di rumah ada yang nemenin kamu, nungguin kamu sampai dengan rumah gitu ya sobat ya. Mungkin itu, aku Lia pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya sobat, di jam 4 sampai di jam 8 malam. Selamat beristirahat, selamat menikmati malam yang tenang. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin program yang seru tentunya dengan lagu-lagu yang kamu sukai ya sepanjang malam hari ini nanti gitu. Oke deh, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Pipis yang banyak.
1: Pip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget, anjing.
1: Wah.
0: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir.
1: Kamu yang diusir. Kenapa kan? Ya lu ordal.
0: Jangan keenakan anjing.

0: kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota?
2: Nusantara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita gak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum

0: Kan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah. Boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke. Jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
0: Cuma iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Terus aku kepala tiga udah.
0: Enggak kelihatan sih, Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa, dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor, ataupun kehidupan yang lainnya, tip biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih, langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka di pameran ini, jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunres ini, perumahan Sunres di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 157 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: ...103,9 FM. Rama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi

0: Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News Hit and Information. Promes Suara
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits and information. Prames Suara.
1: 103,9 FM. Music, hits and information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,5%.

0: Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesora

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Sarah, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Remas Polanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, tip biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah indis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, Perumahan Sunless Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku.

0: Dia di sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di pojok pintar berikutnya. Sampai jumpa.
1: Proba Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Proba Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Proba Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut

0: krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh suporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton. Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.
1: Bagaimana?
0: Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brama Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Brama Suara.
8: News, hits, and information. Brama Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Sarah, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan, kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa, karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta, karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua, gak usah ragu, gak usah malu, ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya, atau buat diri sendiri, atau untuk investasi di masa depan, langsung aja, pasti bisa, tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Genzi-genzi kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun, atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah indis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, Perumahan Sunrise Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
4: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
5: Saya ketemu sebentar ya, Pak. Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
4: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
3: TV Rumahnya Dangdut Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB, dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
4: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
3: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
2: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group. Brahma Suara 103,9 FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang

0: toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai sobat Brahma Suara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan kondisi yang baik-baik aja ya. Baik fisiknya, baik batinnya, baik dompetnya juga. Itu yang paling utama sobat Rame Suara ya. Dan juga terpantau di Lamongan sekarang lagi ya dibaluti dengan awan gitu ya. Berawan mendung gitu sobat Rame Suara ya. Meskipun sekarang itu cuacanya atau langitnya lagi diselimuti sama awan ya, kamu jangan tarik selimut lagi juga gitu ya. Masih bangun aja yuk sobat Rame Suara, yuk bangun gitu ya. Alarm udah berbunyi. Jangan sampai alarm bunyi nanti kamu matiin lagi gitu ya. Nanti alarmnya bunyi lagi, dimatiin lagi, itu yang bangun bukan kamu ya. Orang rumah itu nanti malahan yang bangun sobat Rame Suara ya. Ditemani bareng sama Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, sobat Rame Suara boleh banget untuk bisa bergabung barengan sama aku di pagi hari ini sobat ya. Aku juga bakalan pantau juga situasi lalu lintas di pagi hari ini di pertigaan arah Gelagah. Ini terpantaunya lancar sob, gak ada hambatan, gak ada macet gitu ya. Mulai dari arah mau ke Gersik atau bahkan arah sebaliknya seperti itu. Jadi karena memang jalan poros nasional sekarang ini lagi aman aja sobat Rame Suara ya, lancar luncur gitu kalau kata-kata orang ya. Oke sobat, buat kamu juga yang mau ngabarin informasi lalu lintas yang sedang kamu lewatin, boleh banget bisa share videonya atau kamu bisa buat story aja di Instagram, tag aja Prame Suara, nanti kita bakal repost gitu. Untuk informasi lainnya masih berangan sama aku Sob Jadi, saya Cun aja di 103,9 FM.

stop self-blaming, stop ya. Karena studi dari American Psychological Association itu juga bilang kalau orang yang kena PHK itu punya resiko 2 kali lipat buat kena depresi atau kecemasan berat. Jadi, jaga kesehatan mental itu bukan, ya bukan hal yang lebih sebenarnya, tapi kewajiban. Jadi kalau kamu lagi struggling, jangan dipendam sendiri ya sob ya. It's okay to not be okay, tapi jangan kelamaan stuck di sana karena we have to move forward gitu. Mungkin banyak yang nanya juga kayak kenapa sih pabrik-pabrik pada downsizing gitu ya. Jawabannya adalah efisiensi. Laporan dari World Economic Forum The Future of Jobs ini memprediksi ada 85 juta pekerjaan yang akan kegeser otomatisasi di tahun 2026 ini. Jadi perusahaan itu lagi kejar-kejaran sama AI dan juga robotik biar biaya operasional mereka tuh lebih ya, lebih hemat. Jadi skill manual yang cuma ngandelin kekuatan fisik itu tuh ya nanti takutkannya ya pelan-pelan itu mulai tergusur. Itu sebenarnya realita yang pahit banget sobat Prameswara ya. Ya tapi kalau kita tahu peta permainannya, kita bisa cari celah lain yang belum bisa digantikan sama robot. Kayak gitu sobat. Jadi ya itu jadi buat kita semangat aja deh ya. Buat kamu yang mungkin sekarang udah punya pekerjaan, meskipun ngeluh ya kan, ya ampun bangun kerja lagi ya kan, gak apa-apa, daripada bangun gak tahu mau ngapain, itu malah lebih capek sobat Prameswara. Jadi nikmatin kesibukan kamu itu dan syukurin itu sobat ya. Ya kita chill aja dulu, meskipun pekerjaan berat, meskipun pekerjaan bikin pening, chill aja dulu bareng Prameswara. Aku puterin dah lagu spesial buat kamu sob dari Adhikara, Katakan Saja.